grup musik duo Shalin dan Nadia. Bernadia kemudian menjalankan karirnya sebagai soloist di bawah naungan perusahaan rekaman Juni Record pada tahun 2022 dan merilis solo single debut berjudul Apa Mungkin yang menjadi hit di media sosial dan membawanya dinominasikan sebagai pendatang baru terbaik-terbaik dalam Anugerah Musik Indonesia 2023. Nah, Bernadia merupakan penyanyi perempuan dengan lagu terbanyak di tangga lagu Indonesia Song yang disusun oleh Billboard dalam satu pekan secara bersamaan. Ada 7 lagu pekan ya, sebanyak 7 lagu pekan 24 Agustus 2024 ya di platform Spotify. Ia memecahkan 2 rekor pada hari yang sama dengan artis yang paling banyak didengarkan dalam sehari di Indonesia, serta album Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan menjadi album yang paling banyak didengarkan dalam setiap hari di Indonesia, Tema Pro 2. Jadi yang pengen dengar lagu dari miliknya Bernadia ya, dari miliknya Bernadia pagi ini bisa bergabung sama kami di 0857-504741. Pertama, lagunya berjudul Kita Buat Menyenangkan. Kedua, Tolong Bilang Ini Mimpi. Dan lagu berjudul Lama-lama. Kita kasih dulu lagu di luar Bernadia ya. Jadi setelah itu nanti baru kita lanjut lagi. Kita pengen kasih lagi kamu lagu dari miliknya Nona nih dengan lagu berjudul Shoot. Gitu. Tetap Roro 2 ya.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Hari yang mantap.
2: Oke, kita masih di Prodo, masih menyapa kalian di Prodo pagi ini ya, di cuaca pagi di Kota Sintang yang hari yang mantap. Nah, gitu ya. Oke, masih lanjut ya. Jadi ngomongin seputar Bernadia, ada 3 lagu yang bisa di-vote dan di-request, dan ini ada yang vote lagunya Bernadia, judulnya itu adalah Tolong Bilang Ini Mimpi, gitu ya, dari miliknya Bernadia. Nanti kita bakal kasih buat kamu. Kita juga gak mungkin puterin 3-3 teman-teman ya, jadi kita kasih satu aja dari total 3 lagu itu. Thanks aja buat Bang Wendri nih di kilometer 4 Sintang ya, request lagu Bernadia pagi ini. Sekilas kalau ngomongin soal Bernadia. Nah, jadi ia memulai karirnya sejak tahun 2016 ya di The Voice Kids Indonesia. Bernadia mengawali karirnya dengan mengikuti kompetisi menyanyi The Voice Kids Indonesia musim pertama yang disiarkan di stasiun televisi global ya, lebih tepatnya Global TV ya, televisi swasta, tahun 2016. Dalam kompetisi ini ia bergabung dalam tim Tulus tuh. Jadi penampilan Bernadia lebih tepatnya di ajang The Voice Kids Indonesia ini banyak banget ya. Di episode babak Blink audition gitu ya, Doi sempat bawa lagu dari Adele dengan One and Only, terus juga tahapannya panjang banget teman-teman. Terus tahun 2018 sampai 2022 terjun ke industri musik dengan membentuk grup musik duo bersama kakaknya bernama Celine dan Nadia. Tahun 2018, awalnya sang ayah aktif menawarkan Celine dan Nadia ke berbagai label musik major di Jakarta, tetapi ditolak ya. Hingga akhirnya proyek tersebut dijalankan secara independen. Celine dan Nadia merilis debut single berjudul Lugu sepanjang 2018 hingga 2021. Mereka telah merilis 4 single, kemudian dilanjutkan debut album studio Love Yard You ya pada Juli 2022. Celine dan Nadia berhenti pada tahun 2022 lantaran sang kakaknya Celine fokus pada kuliah. Ia sendiri pun awalnya diminta untuk kuliah ke dokteran gigi ya seperti kakaknya. Karena ibunya berprofesi sebagai dokter gigi, namun ia menolak permintaan sang ibu dan berkukuh ya ingin menjadi penyanyi dan penulis lagu. Tahun 2022, Bernadia kemudian berkarir secara solo setelah intens membuat lagu dan video cover. Bakat Nadia diketahui oleh Adrianto Pratono selaku CEO dari Juni Record. Keduanya akhirnya bertemu di Surabaya pada awal 2021 untuk membicarakan tentang kemungkinan kerjasama nih. Setelah pertemuan itu, Adrianto meminta Bernadia untuk rutin membuat lagu dan mengirim demo. Ia resmi bergabung dengan Juni Record pada Juni 2022 dan menggunakan nama panggung Bernadia. Setelah bergabung, ya Bernadia ini dibantu oleh Randy Pandugo sebagai produser begitu ya. Lebih tepatnya setelah bergabung, Bernadia menyiapkan lagu perdana. Lagu yang dipilih untuk diproduksi yakni berjudul Apa Mungkin. Dari segi produksi lagu, Bernadia dibantu oleh Randy Pandugo sebagai produser musik. Setelah 3 kali proses revisi, Apa Mungkin akhirnya dirilis pada 23 September tahun 2022, dan lagu ini berhasil membawakannya ya, dinominasikan sebagai pendatang baru terbaik dalam Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 teman-teman dua ya. Oke, tak butuh lama-lama teman-teman ya, kita langsung aja kasih kamu lagu dari miliknya Bernadia berjudul Tolong Bilang Ini Mimpi.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kita masih di Perahu 2, masih menyapa kamu. Lagu dari Citra kita tahan dulu teman-teman ya, karena kita pengen kelarin dulu lagu dari Bernadia. Karena Bernadia semuanya di hari ini ya, di jam 7 sampai jam 7 lewatnya 20 menit nih. So, yang jelas Bernadia punya perjalanan karir, bisa dibilang panjang juga enggak juga ya. Tapi yang jelas memang di 2016 sampai sekarang ya bisa dikatakan panjang juga perjalanannya. Nyatanya juga sampai sekarang dia sudah memasuki yang namanya, ya orang siapa sih gak tahu sama Bernadia teman-teman ya. Pernah masuk ke nominasi Indonesia Music Award, juga pernah menang juga di Spotify World Live Indonesia ya kan, ataupun TikTok Award Indonesia, atau juga Indonesia Inspiring Celebrity Award juga pernah ya. Terakhir Doi masuk ke nominasi ya untuk Indonesia Music Award juga nih, lebih tepatnya Indo Music Award sama Pro 2 ya. So yang jelas buat yang suka sama lagu-lagu Bernadia, jangan lupa juga untuk dengerin lagu terbarunya dia ya. Ada Rabun Jauh, terus juga ada lagi new terbaru apa gitu ya, kita tunggu aja lah ya. Karena ini baru setengah tahun, jadi jelas aku yakin kayaknya akhir tahun bakal ada lagi lagu terbaru dari miliknya Bernadia. So, saya thanks buat semuanya. Kita akan balik lagi untuk segmen berikutnya di tips pagi ini, tetap di Perahu 2. Enjoy lagu dari miliknya Citra, kita perdengarkan kembali buat kalian dengan lagunya Everybody New.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak, dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

0: Bu RT, lihat itu. Air di pari sudah mulai keruh. Warnanya coklat pekat sekali, Bu RT. Bagaimana ini, Bu RT? Ah.
1: Waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, Ibu.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa teman Pro 2 semuanya pagi ini. Selamat pagi, pukul 7 ya, lewatnya 37 menit. Mungkin udah pada stay di kantor, di tempat kerjanya, di tempat aktivitasnya ya. Jalanan juga pagi ini sudah cukup ramai. Nyatanya terlihat ya di depan kantor RRI banyak kendaraan-kendaraan roda 2. Ya umumnya ini yang didominasi kendaraan roda 2. Orang-orang berlalu lalang untuk berangkat kerja ya, melintasi, karena memang kebetulan di kompleks ketika sekitaran kompleks RRI juga ada rumah sakit, jadi yang bekerja para perawat, dokter dan pekerja di rumah sakit juga kelihatan tuh kalau lagi berangkat ke kerja gitu ya, berangkat kerja, termasuk juga warga ataupun mobil-mobil kendaraan yang berlalu lalang, ada yang berangkat sekolah, nganterin sekolah gitu ya, juga lewat di depan kantor RRI. Jadi terpantau jelas ya dari Studio Pro 2 pagi ini. Semoga juga pagi ini cuaca gak terlalu panas ya, cuman iya cukup jika dibandingkan dengan beberapa hari lalu, Pak. Ini udah jam 7 lewat, jadi gak terlalu panas ya. Biasanya mataharinya udah nongol dari jam 6 lewat tadi, teman-teman ya. Teman Pro 2, perubahan besar dalam hidup sering dianggap harus dimulai dari langkah yang besar juga. Tapi dalam prakteknya banyak kebiasaan justru lebih mudah ya bertahan. Banyak kebiasaan justru lebih mudah bertahan ketika dimulai dari perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dalam pembahasan 10 Fuck You, ya, sejumlah pakar menyebut bahwa membangun kebiasaan tidak selalu harus dimulai dengan target yang terlalu ambisius. Langkah kecil yang realistis justru dinilai lebih mudah dipertahankan dalam jangka panjang. Contohnya, seseorang yang ingin mulai rutin membaca tidak harus langsung menargetkan satu buku dalam seminggu. Memulai dengan membaca beberapa halaman setiap hari dinilai lebih memungkinkan untuk menjaga kebiasaan tetap. Hal ini ataupun hal serupa juga berlaku pada rutinitas lain seperti berolahraga, tidur lebih teratur, hingga mengurangi penggunaan media sosial. Perubahan kecil yang dilakukan berulang cenderung lebih mudah menyatu dengan aktivitas sehari-hari dibandingkan dengan perubahan drastis yang sulit dipertahankan. Jadi menurut sejumlah pakar, perilaku ya konsistensi seringkali lebih penting dibandingkan dengan intensitas besar di awal. Karena itu banyak metode pengembangan diri kini lebih menekankan pada kemajuan kecil yang dilakukan begitu ya, secara terus menerus. Selain lebih realistis, pendekatan seperti ini juga membantu mengurangi rasa terbebani saat mencoba membangun rutinitas baru. Target yang terlalu besar sejak awal justru sering membuat seseorang cepat kehilangan motivasi. Membangun kebiasaan pada akhirnya bukan hanya soal disiplin, tapi juga tentang menciptakan pola yang terasa cukup ringan untuk dijalani setiap hari, teman Pro 2. Ini adalah langkah kecil ya untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan baik begitu ya di dalam diri kita, teman-teman. Misalnya kamu punya kebiasaan bangun siang gitu ya, boleh mulai secara perlahan namun konsisten begitu ya. Untuk kalau misal kemarin bangunnya jam 9, sekarang mungkin perlahan membiasakan diri untuk bangun jam 8, lalu berjalan seminggu, dua minggu, akhirnya sesuai dengan target misalnya gitu ya, bangun di jam 6 atau jam 5 gitu ya. Nah itu deh teman-teman Pro 2 ya, nanti kita masih menyapa kamu di Pro 2 pagi.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Buku adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus. Dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Ada lagu dari miliknya Salma Salsabil dengan Berharap Pada Timur. Lagu ini dirilis tahun 2025 menemani kamu di Pro 2 pagi ini. Selamat pagi untuk teman Pro 2 semuanya. Semangat mengawali berbagai aktivitas kalian. Yang jelas memang sumber inspirasi dan semangat untuk mengawali hari itu dapat berasal dari mana aja. Salah satunya melalui berbagai hal, ya, minuman favorit mungkin, ya, ataupun dengar lagu gitu ya, atau dengar quotes-quotes bijak mungkin ya. Yang jelas quotes-quotes bijaknya pagi ini apa nih? Selamat pagi gitu ya. Yuk, jangan sia-siakan hari ini. Semangat mengubah lelah menjadi berkah. Wede, tiba-tiba ya gitu ya. Masuk aja kali ya. Langsung masuk aja nih. Sampai tiba kalian ya, jalan pukul 8 kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya di hari ini dalam sejarah.

Yose Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Tanah tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

signifikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: Ada lagu dari miliknya Geisha dengan Cinta dan Benci. Kita kasih buat kamu di Pro 2 di pagi ini. Pukul 8 di segmen yang menarik buat kamu simak begitu ya. Hari ini tentang hari ini dalam sejarah tanggal 16 Juli 2026. Diperingati sebagai Hari Ular Sedunia. Waduh. World Snake Day, gitu gak sih? Friend ini bertujuan untuk mengedukasi begitu ya, mengedukasi masyarakat, menghapus mitos keliru yang sering disalahpahami dan melindungi sekitar 3.500 spesies ular di seluruh dunia.
1: Saya canggung.
0: Jadi peran ekosistemnya, ular adalah predator puncak yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan alam seperti mengendalikan populasi hama tikus dan serangga, teman Pro 2 ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, tetap di Pro 2.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

Kita masih di Pro 2. Kita masih menemani teman Pro 2 pagi ini. Seruput kopi yang hangat, panas ya, dan pas itu sepertinya udah bisa di pagi ini, teman-teman ya. Menyeruput kopi favorit, entah itu kopi hitam gitu ya, kopi tarik, kopi pancong, apalagi kopi aming, wedih, kopi jojon, kopi bangho, semuanya sebutin ya teman-teman ya. Jadi kayaknya udah pas nih dibikin di jam-jam segini buat nyemangatin mood besar kalian. Wah, biar lebih good tentunya ya. Kita masih ngomongin seputar peringatan Hari Ular Sedunia. Waduh, Hari Ular Sedunia aja diperingatin teman-teman ya. Nah, jadi peringatan ini bukan sekedar perayaan bagi para pecinta satwa liar, tapi melainkan kampanye global gitu ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ular bagi keseimbangan ekosistem. Nah, menurut World Animal Protection, Hari Ular Sedunia ini juga bertujuan mengurangi stigma negatif yang selama ini melekat pada hewan melata. Berbagai organisasi konservasi, lembaga perlindungan satwa hingga komunitas pecinta reptil memanfaatkan momentum ini untuk mengedukasi publik bahwa sebagian besar spesies ular tidak berbahaya bagi manusia dan justru memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam, teman-teman.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Indonesia bangga, ayam goreng khas Indonesia jadi urutan kelima sajian ayam terbaik di dunia, kalahkan popcorn chicken dari Taiwan. TasteSatellite, sebuah laman yang suka membagikan informasi makanan di seluruh dunia, baru saja mengumumkan deretan sajian ayam paling enak di dunia. Menariknya, ayam goreng khas Indonesia masuk urutan kelima sebagai sajian ayam terbaik di dunia. Ayam goreng sukses mengalahkan beberapa sajian ayam terkenal di dunia seperti popcorn chicken di urutan ke-13 dan yakitori di urutan ke-18. Dalam daftar makanan tersebut, ayam goreng bukan satu-satunya makanan khas Indonesia yang masuk daftar tersebut. Nasi goreng ayam dan gulai ayam juga masuk dalam daftar sajian ayam terbaik di dunia. Nasi goreng ayam menempati urutan ke-36 dan gulai ayam menempati urutan ke-49 sebagai sajian ayam terbaik di dunia.

2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

ada lagu dari, itu dia lagu dari miliknya siapa? Miliknya JKT48 menemani kamu di Pro 2 di pagi ini ya. Selamat pagi aja buat kalian, selamat gabung bersama kami di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita ya, rri.co.id. Pukul 8 awatnya 49 menit, masih berbicara tentang peringatan hari ular sedunia tuh di hari ini tanggal 16 Juli 2026. Jadi sejarah pasti siapa pencetus ya untuk hari ulang tahun sedunia ini belum terdokumentasi secara resmi, namun berbagai sumber konservasi menyebutkan peringatan hari ulang tahun sedunia mulai dikenal secara luas pada akhir dekade 2000-an dan semakin mendapat pengakuan internasional sebagai hari kampanye pelestarian ular. Jadi, nah, tujuan utamanya adalah mengubah persepsi masyarakat yang kerap menganggap semua ular berbahaya, padahal sebagian besar spesies ini tidak berbisa dan tidak mengancam manusia jika tidak diganggu. Pemilihan tanggal 16 Juli kemudian menjadi momentum tahunan untuk memperkenalkan fakta-fakta ilmiah mengenai ular, termasuk keanekaragaman spesiesnya. Saat ini terdapat lebih dari 3.500 spesies ular di dunia. Dari jumlah itu, sekitar 600 spesies berbisa, tetapi hanya sekitar 200 spesies yang memiliki bisa yang dapat menyebabkan cedera serius ataupun kematian pada manusia. Artinya, mayoritas ular bukanlah ancaman seperti yang sering digambarkan dalam budaya populer. Di alam liar sendiri, ular memegang peranan yang sangat penting sebagai predator alami. Mereka membantu mengendalikan populasi tikus dan hewan pengerat ya. Hewan pengerat lainnya yang dapat merusak tanaman, pertanian serta menjadi pembawa ya berbagai penyakit. Kehadiran ular juga menjaga keseimbangan rantai makanan karena selain menjadi pemangsa, mereka juga merupakan mangsa bagi sejumlah satwa lainnya. Hilangnya populasi ular dapat memicu ketidakseimbangan ekosistem yang berdampak pada lingkungan maupun kehidupan masyarakat, teman Bro 2. Sayangnya, keberadaan ular kini menghadapi berbagai ancaman mulai dari hilangnya habitat akibat alih fungsi lahan, perubahan iklim, perdagangan satwa liar hingga pembunuhan karena rasa takut ataupun kesalahpahaman, teman Pro 2.

Mas Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2, tahu nggak? Banjarbaru resmi gantikan Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Sejak tahun 1956, Banjarmasin telah dikenal sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Menyandang kedudukan selama 66 tahun, wilayah yang dijuluki sebagai kota seribu sungai tersebut dulunya juga pernah menjadi ibu kota dari provinsi Kalimantan sebelum dilakukan pemekaran. Pada kurun waktu 1945 hingga 1956. Namun, di tahun 2022 lalu, posisi ibu kota provinsi tidak lagi dimiliki Banjarmasin. Kedudukan tersebut kini telah resmi diganti oleh kota lain, yakni Banjarbaru. Telah disahkan oleh DPR lewat rapat paripurna yang berlangsung pada tanggal 15 Februari 2022. Pemindahan ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap kemajuan kota Banjarbaru sekaligus pembangunan Kalimantan Selatan. Sampai di sini, sudah tahu ya?

Itu dia lagu dari miliknya Tiara Andini, menemani kamu di Pro 2 pagi di pukul 9 hingga pukul 10. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas. Enggak dong, enggak lagi. Jam segini harusnya enggak gitu ya. Semangat kawan-kawan semua, sudah jam 9 gitu kan. Udah jam 9 nih. Jam 9 itu artinya apa? Kamu sudah setengah jalan aktivitasnya ya. Udah mungkin ibarat kata buka buku itu mungkin halamannya bukan halaman 1 lagi, tapi udah masuk di halaman ke-20, guys ya. Bukan tidak mungkin nanti di jalan pukul 11 udah masuk ke halaman 30 atau 40 gitu. Jadi enggak stuck di awal dong, karena awalnya udah jam 7 lewat tadi, teman-teman. Ya, itu artinya energi kita udah kepake dan tentu kita harus mengejar target kita di hari ini. Jadi kalau orang bekerja, kalau kita beraktivitas atau melakukan sesuatu kan pasti ada berlandaskan hasil gitu ya. Kalau misalnya nggak ada hasilnya ya, aduh, geser yang lain aja lah. Ya hari ini sibuk banget ya kan, semangat di tanggal 16 ini, masih di awal lah ya, di awal minggu. Ini masuk minggu kedua apa ketiga ya? Masih minggu kedua gitu ya teman-teman ya. Masih harus dikasih semangat. Wis, harusnya sih jangan dulu, kita kasih semangatnya nanti tanggal 20 ke atas baru ya. Dikasih bendera nanti, ayo gitu ya. So, tema Pro 2 di hari ini, di segmen Asta Cita kita, Rudy punya obrolan menarik, wis, gitu ya. Ngomongin seputar narkoba, di mana ini tema utama kita di hari ini. Badan Narkotika Nasional ataupun BNN RI menekankan pentingnya pengembangan kebijakan pemidanaan yang mampu membedakan secara proporsional antara pelaku jaringan peredaran gelap narkotika, pengedar, dan penyalahguna. Dalam kegiatan Saint Petersburg International Legal Forum atau yang disingkat dengan SPILF 2026 di Saint Petersburg, Rusia pada akhir bulan lalu, Kepala BNN RI Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto mengatakan jika pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga efektivitas penegakan hukum sekaligus mewujudkan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan masyarakat. Jadi dalam kutipan langsungnya begitu ya. Dalam kutipan langsungnya, pemberantasan tindak pidana narkotika ini juga harus dilaksanakan secara tegas terhadap jaringan kejahatan terorganisasi, namun tetap mengedepankan prinsip proporsionalitas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia ataupun HAM dalam penanganan penyalahguna narkotika. Partisipasi aktif ya pada kegiatan Saint Petersburg International Legal Forum 2026 yang diselenggarakan mulai 25 hingga 26 Juni lalu merupakan komitmen BNN RI dalam memperkuat kerjasama internasional guna mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan, yang humanis dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan transnasional.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

karena menjadi pribadi yang ingin selalu mendapatkan, mendapatkan, dan mendapatkan. Jadilah pribadi yang selalu memberi dan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Karena pada akhirnya semua kebaikan yang dilakukan akan kembali ke kamu dengan cara yang lain. Hidup itu bukan tentang memiliki dan mendapatkan, tetapi tentang memberi serta menjadi sesuatu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Kita masih di Pro2, kita masih menyapa teman Pro2 semuanya. Menghindari narkoba memerlukan pondasi yang kuat, mulai dari lingkungan sekitar hingga keteguhan mental. Langkah utamanya adalah memperkuat iman dan pemahaman. Jadi tips menghindari narkoba, menyaring pergaulan, menyibukkan diri dengan aktivitas positif, serta berani menolak dengan tegas saat ditawari cara mengatakan tidak pada narkoba. Beberapa tips sederhana yang bisa kamu lakukan untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Lingkungan pertemanan ataupun selektif dalam memilih pertemanan, ini sangat mempengaruhi gaya hidup kalian, teman Pro2. Cermatlah dalam memilih teman dan hindari bergaul dengan pengguna narkoba. Jika kamu berada di lingkungan yang beresiko, belajarlah untuk berkata tidak dengan tegas dan tinggalkan situasi tersebut jika diperlukan. Selanjutnya, isi waktu luang dengan kegiatan positif. Rasa bosan dan stres sering menjadi pintu masuk penyalahgunaan zat terlarang ini. Maka dari itu, salurkan energi dan waktu luang kamu untuk hal-hal bermanfaat seperti berolahraga, menekuni hobi, atau bergabung dengan komunitas yang suportif dan kreatif.

0: 5'9" brown eyes.
1: Denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif. Sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Pro 2 FM.

Kita masih di Perahu 2 di pukul 9 lewatnya 49 menit di Perahu 2. Sebelum kita kasih kamu lagu dari miliknya Tiara Andini dengan Gemintang Hatiku. Yang jelas teman Perahu 2 pahami secara mendalam tentang bahaya narkoba itu penting banget buat teman-teman semuanya. Memperkuat edukasi begitu ya, edukasi buat diri kita dan tentunya baik dari segi kesehatannya, kemudian juga dari segi mentalnya maupun hukum dari bahaya narkoba bagi para pengguna. Jadi ini penting banget nih karena memang memperkuat nilai-nilai agama juga sangat-sangat penting dan moral ya, akan memberikan batasan yang kuat di dalam diri sehingga kamu tidak mudah tergoda oleh rayuan untuk mencoba-coba, teman Pro 2. Jangan jadikan narkoba sebagai pelarian saat kamu menghadapi masalah hidup atau tekanan. Cari dukungan dari keluarga, sahabat ataupun profesional seperti psikolog ya atau konselor jika kamu merasa kewalahan, serta pelajari teknik relaksasi yang aman ya untuk kalian, buat teman-teman ya, ataupun tips gitu cara mencegah gangguan penyalahgunaan narkoba. Nah, kalau kamu ataupun seseorang yang kamu kenal membutuhkan dukungan lebih lanjut terkait dengan pencegahan maupun rehabilitasi, nah coba deh kamu kulik-kulik lagi, kamu share mungkin, mau tahu kamu punya pertemanan, punya kontak teman-teman di BNN mungkin untuk bantu kasih info rehabilitasi di mana, bisa enggak gitu, atau kalau takut misalnya konsultasinya atau ya coba aja deh dari mulai pertemanan aja gitu teman-teman ya. Moga-moga aja di Sintang bebas nih anak-anak mudanya dari hal-hal yang negatif seperti narkoba, teman Pro 2 ya. Nah, di BNN juga memang biasanya juga sering banget ngasih edukasi baik itu secara offline ataupun online ya, ataupun secara siaran langsung ya di Pro 2 ataupun di Pro 1 terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan narkoba Kotika gitu. Masih ada lagu santai, masih kami temani kamu di Pro 2 pagi ini.

Nanti kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

0: Siapa nih yang pernah mikir speed bump atau polisi tidur artinya ada polisi yang sedang tidur di jalanan? Tahu nggak sih dalam sejarahnya, polisi tidur pertama diciptakan para pekerja bangunan di Amerika Serikat pada tahun 1906. Tapi kala itu bentuknya belum ideal loh. Bahkan ketinggiannya mencapai 5 inci atau 13 cm sehingga sulit bagi kendaraan untuk melaluinya. Polisi tidur tidak bisa dibuat dengan seenaknya loh. Ada undang-undang yang mengatur pembuatan polisi tidur. Pada tahun 1984, ahli linguistik bernama Abdul Caesar menjadikan polisi tidur sebagai idiom dari undakan di jalanan. Walaupun sebenarnya tidak diketahui pasti kapan istilah polisi tidur mulai digunakan di Indonesia dan siapa yang pertama kali mempopulerkannya.
1: Pukul 9 lewatnya 57 menit di Pro 2 segmen sepada berakhir pukul 10. Nanti akan ada Kak Widya yang bakal menemani kamu di Pro 2 pukul 10 di segmen santai siang. Jadi Rudy pamit dulu nih ya. So, tetap di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Asyikku, ku jatuh berulang-ulang lagi karena paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: warahmatullahi wabarakatuh, teman pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pro 2 di mana aja berada, jumpa lagi bareng aku Widya pada kesempatan siang hari ini. Untuk santai siang, seperti biasa aku bakal temani kamu sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan buat teman pro 2 semua, semangat selalu ya untuk hari ini, karena hari ini lumayan panas juga. Tapi ya rasanya masih panas kemarin ya teman pro 2, mudah-mudahan aja gak bertahan begitu lama panasnya. Ya teduhlah gitu kan. Ya yang pastinya buat teman-teman semangat selalu, dan aku bakal kasih dulu info pro 2 kita kali ini. Teman pro 2, untuk info yang pertama ada Vanessa Z yang kembali mewarnai belantika musik tanah air dengan merilis single teranyarnya yang berjudul Menjauh. Dan lagu ini menjadi pembuktian bagi Vanessa yang tidak cuma piawai dalam bernyanyi, tapi juga handal dalam menulis lirik lagu.
1: Info Pro
0: 2. Informasi berikutnya teman Pro 2 semua, ada McLaren yang akan menggunakan spesifikasi terbaru mesin Mercedes pada Formula One Grand Prix Belgia untuk akhir pekan ini. Baik Lando Norris maupun Oscar Piastri sama-sama mendapatkan pembaruan ini teman Pro 2. Informasi berikutnya, gelandang Persib Bandung ada Mark Klok. Nah ini menegaskan tekadnya untuk memberikan penampilan terbaik bersama Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026 yang akan digelar pada akhir Juli. Dan menurutnya, seluruh pemain saat ini tengah fokus mempersiapkan diri melalui program pemusatan latihan.
1: Info Pro 2.
0: Oke, baik teman Pro 2 semua, itu dia tadi

Untuk info Pro 2 kita pada kesempatan kali ini, pastikan teman Pro 2 tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Aku bakal hadir di acara kita untuk Pro 2 Hitlist Pop Indonesia.

0: kamu teman Pro 2 zaman now? Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Tentang teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada, balik lagi bareng aku Widya di Pro 2 Hitlist Pop Indonesia untuk lagu-lagu pilihannya teman Pro 2 semua. Aku nantikan kamu mau dengar lagu yang mana, mau pilih lagu yang mana, nanti bakal aku puterin. Aku bakal spill dulu untuk lagu-lagunya teman Pro 2 semua. Ada Bernadia Rabun Jauh, ada Sederhana Ceylon 7, Malu-Malu dari Dia dan Indah Kus, kemudian Farel dengan Keliling. Ada Seribu Kali dari miliknya Gria Indrawari, kemudian Masa Ini Nanti dari Nuka, kemudian juga ada Sempurnanya Aku NPD, Bintang 5 Tensi Jemsi, Sesi Potret Now featuring Ari Lesmana, ada Ikrop dari Rhyme Laude, Agar Selama-Lamanya di Manshala Itupa, Cinta Kita dari Tohpati featuring Fabio Acer, kemudian ada juga Cinta Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen, Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif, Teganya Kau dari Leodra, Cukup Sudah Ran dan Yupi Widianto, Semusim Tohpati dan Nadif Basalama, Bahagia Lagi dari Pice Kota, dan Kemarilah Tenang dari Mahalini, serta Senja di Sudut Kota dari miliknya Samuel Cipta. Silakan aja buat teman Pro 2 mau dengar lagu yang mana, nanti aku bakal putarin lagunya. Dan aku mau nyapa dulu, di sini sudah ada Amir Pandu Denis, ya selamat siang aja dari Sintang. Mau dengar lagunya Seribu Kali Aja Kakak. Oke, baik, kita akan putarin lagunya teman Pro 2. Aku masih pantengin kamu mau request lagu yang mana ya. Silakan aja di request lagu untuk yang sudah aku playlist.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadrilium. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Balik lagi masih bareng aku, Widya. Dan tentu aja buat teman Pro 2 semua, masih dengan lagu-lagu pilihan kamu di Pro 2 Hitlist Pop Indonesia. Silakan aja buat teman Pro 2 semua mau request lagu yang mana. Lagunya sudah kita playlist dari tadi ya teman Pro 2. Sudah ada yang request lagunya juga, dan aku bakal bacain aja untuk kamu-kamu yang sudah request lagunya di Instagramnya Pro 2 Sintang. Selamat siang kakak, lagunya dari Bahagia Lagi by PC Kota dari Windy Neno Bais. Ada juga Senja Sudut Kota kakak dari Arumi Keswari. Regang Lesita request lagunya Bahagia Lagi dari PC Kota. Oke, ada dua lagu yang sudah di request ya teman Pro 2. Kamu juga bisa request melalui akun TikTok pada kesempatan kali ini teman Pro 2 semua. Untuk Pro 2 Hitlist Pop Indonesia sendiri lagunya sudah di playlist, jadi silakan dipilih. Di sini ada Bernadia Rabun Jauh, Sederhana dari Sela On Seven, Keliling dari Farel, ada Ikro Rhyme Laude, Semusim Nadib Basalama, Cinta Kita Topati featuring Fabio Acer, Bintang 5 dari Tensi Jemsi, Agar Selama-lamanya dari miliknya Diman Salah itu Pak, Malu-malu Dia dan juga Indahku, Sempurnanya Aku dari NPD, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nucha, kemudian juga ada Seribu Kali Gia Indrawari. Tadi sudah kita nikmati bareng-bareng ya lagunya. Sesi Potret dengan Now, Ari Lesmana, Senja Sudut Kota, Samuel Cipta, Teganya Kau dari Leodra, Jangan Paksa Rindu dari miliknya Ivan Seventeen, Kota Ini Tak Sama Tanpamu Nadib Basalama, Bahagia Lagi PC Kota, Cukup Sudaran Yupi Widianto, dan juga Kemarilah Tenang dari miliknya Mahalini. Oke deh teman Pro 2 semua, sebelum aku pantengin lagi untuk kamu-kamu yang sudah request lagunya, aku bakal putarin dulu aja dua lagu yang sudah di request tadi dari Windy, Arumi dan juga Regang dengan lagunya Bahagia Lagi dan Senja Sudut Kota. Buat kamu tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Cuaca menjadi salah satu faktor kenyamanan hidup di suatu negara. Bagi kebanyakan orang, hidup dengan suhu yang panas tentunya terasa tidak nyaman. Namun, tahukah kamu, Mali dinobatkan sebagai negara dengan suhu terpanas di dunia. Tercatat suhu rata-rata tahunan di negara yang terletak di Afrika Barat ini mencapai 83,89 derajat Fahrenheit atau 28,83 derajat Celcius. Burkina Faso menempati posisi berikutnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,71 derajat Celcius. Kemudian Senegal tercatat memiliki suhu rata-rata tahunan 28,65 derajat Celcius. Negara dengan suhu terpanas urutan keempat ada Tuvalu dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 28,45 derajat Celcius. Menyusul urutan selanjutnya, Djibouti dan Mauritania masing-masing memiliki suhu rata-rata tahunan sebesar 28,38 derajat Celcius dan 28,34 derajat Celcius. Bahrain berada di posisi ketujuh dengan suhu rata-rata tahunan 28,23 derajat Celcius. Palau dan Qatar menyusul setelahnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,4 derajat Celcius dan 28,2 derajat Celcius. Terakhir, Gambia memiliki suhu rata-rata tahunan 27,97 derajat Celcius. Adapun suhu rata-rata tahunan di Indonesia sebesar 25,85 derajat Celcius. Suhu rata-rata tahunan Indonesia menempati peringkat ke-38 di dunia.

Di balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah, dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

Berada masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Terima kasih buat Lexan, selamat siang ya. Lexan Henry Sop ya, selamat siang aja buat kamu. Silakan di request lagunya. Lagunya udah kita playlist, jadi silakan aja buat teman Pro 2 di request karena waktunya terbatas, tinggal 15 menit lagi. Untuk lagunya sendiri yang belum diputerin ya, ada Rabun Jauh dari Bernadia, Sederhana dari Salon Seven, ada Keliling Farel Hilal, kemudian Ikro Rem Laude, ada Semusim, Nadib Basalamah, Cinta Kita dari Topati, Bintang 5 Tensi Jemsi, Agar Selama-lamanya, Malu-malu, Sempurnanya Aku, ada juga Teganya Kau dari Leodra, Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen, Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadib Basalamah, dan Cukup Sudah dari Ran, Kemarilah Tenang dari Mahalini. Silakan aja buat teman Pro 2 semua untuk request lagu yang mana. Aku mau bacain lagi yang sudah komen di sini, ada Yasinta Menyala Pice Kota Bahagia Lagi, tadi sudah kita puterin ya. Ada juga Jetia Vinovic mau request lagunya Leodra dengan Teganya Kau. Oke, baik, makasih. Dari Lexan Henry Sop mau dengerin lagunya Sederhana by Salon Seven Kakak. Oke, siap, nanti bakal kita puterin. Nah, buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita akan simak lagu yang sudah di request buat kamu. Tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, masih bareng aku Widya.

kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: saya Priliana Anita.
1: Hai, saya Kristiani Laura.
0: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.
2: Kadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Balik lagi masih di 90,7 Pro 2 Sintang teman terbaik kamu. Makasih banget buat kamu-kamu yang masih pantengin Pro 2 Sintang teman terbaik kamu untuk sesi Pro 2 Hit List Pop Indonesia. Lagu-lagunya sudah kita putarin yang sudah kamu request ya teman Pro 2, dan gak terasa banget ternyata udah 1 jam. Tinggal 1 menit lagi, udah 1 jam ya. Kita temani kamu di Pro 2 Hit List Pop Indonesia, dan kita akan beralih ke Pro 2 Hit List Mancanegara. Sebagai lagu penutup, kita akan dengarkan bareng-bareng yuk lagunya dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.

0: Hai kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Balik lagi masih bareng aku Widya untuk edisi siar hari ini, hari Kamis. Cuacanya terlihat mendung ya teman Pro 2 semua. Apakah akan hujan? Kita nantikan aja ya, semoga deh kalau seandainya hujan ini memberikan kebaikan buat kita semua. Buat teman-teman di kesempatan kali ini, silakan aja buat kamu untuk request lagunya ya. Aku mau ucapin selamat siang dulu aja deh buat teman aku.

aku yang ada di Ulat, di Ulat lagi. Di Sungai Putih maksudnya ya. Oke, silakan mau request lagu apa buat Uncle Lukman juga, selamat siang. Lagunya ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead, kemudian juga ada Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars, Daisies Justin Bieber, ada Dead Dance ya dari Lady Gaga, Aperture dari Harry Styles, kemudian juga Go dari Blackpink, ada Raise It All Bruno Mars, Homewrecker dari Somber, Bittersweet dari Madison Beer, kemudian juga ada Nobody Girl dari Tate McRae, No Cute Anymore dari Eilid, The Fate of Ophelia dari Taylor Swift, I Just Might dari Bruno Mars, Die on This Hill dari Sienna Spiro, ada Tears dari Sabrina Carpenter, kemudian Folded dari Kehlani, So Easy Olivia Dean, Where Is My Husband dari Ray. Ini kayaknya buat yang sudah punya suami cocok banget ya. Di mana suamiku gitu. Kemudian Man I Need dari Olivia Dean dan juga Opalite dari Taylor Swift. Silakan aja di request lagunya untuk Pro 2 Hitlist Mancanegara kita dan teman Pro 2 semua. Acara ini setiap hari ya di jam 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Jadi setelah Indonesia ada mancanegaranya. Jadi buat teman-teman bisa juga pantengin di akun Instagramnya Pro 2 Sintang di 90,7 FM untuk siaran radio kita. Dan buat teman-teman bisa juga dengerin melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Dan teman Pro 2 masih bisa kok request lagunya. Request dong ya lagunya ya di siang hari ini. Kita bakal dengerin dulu aja deh lagunya ya teman Pro 2. Yang menempati posisi pertama ada Taylor Swift dengan Opalite, dan juga disusul dengan lagunya dari Olivia Dean dengan Man I Need, teman Pro 2.

0: Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

Okay, baik teman Pro 2 semua di mana aja berada, jumpa lagi masih bareng aku Widya di Pro 2 Sintang Teman Terbaik Kamu. Selamat siang pastinya buat teman-teman semuanya yang baru gabung melalui akun TikTok ya teman Pro 2 semua, dan kamu bisa pantengin di akun Instagramnya Pro 2 untuk requestan lagu mancanegara kita pada siang hari ini. Untuk lagu-lagunya sendiri itu udah banyak banget. Aku mau nyapa dulu, ada Kuali Rinsai. Selamat siang aja buat Kuali Rinsai ini, teman Pro 2 yang ada di daerah Binjai ya. Tepatnya di tepi pantai kayaknya gitu ya. Katanya di sana lagi gerimis teman Pro 2. Kalau di Sintang sendiri memang terlihat mendung ya teman Pro 2, tapi belum gerimis. Atau mungkin aku juga gak tahu ya, daerah mungkin Masuka atau daerah lain mungkin ada juga yang sama gerimis, bahkan mungkin sudah hujan. Hujan emas 74 kg ya. Okay, selamat siang juga buat Mafia 92. Salam kenal dari Binjai Hilir, salam kenal kembali. Dan teman Pro 2, yuk kita ngopi yuk siang ini ya, biar gak ngantuk. Karena kalau sudah mendung-mendung seperti ini, bawaannya itu memang kayaknya pengen tidur, ngantuk gitu ya. Okay, teman Pro 2 semua, kita bakal putarin lagi aja yuk lagu yang seru banget sebenarnya. Lagu ini dari miliknya Eilid dengan Not Cute Anymore. Dan nanti aku bakal putarin juga lagu dari miliknya Olivia Dean dengan So Easy. Lagunya asik banget loh buat temani kita di siang ini ya guys.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Produasin teman-teman terbaik kamu, teman Produas semua dimana aja berada. Makasih banget buat kamu-kamu yang sudah pantengin Produasin Tang di Produa Hitlist mancanegara kita dengan lagu-lagu pilihan yang sudah aku playlist, teman Produas semua, buat kamu-kamu request ya. Dan tentu aja buat teman Produa, pastikan kamu tetap stay tune di kesempatan siang hari ini. Kita bakal hadirkan lagu-lagu lagu-lagu islami maksudnya. Tadi sudah kita dengerin lagu mancanegaranya ya. Untuk lagu islaminya kita bakal simak bareng-bareng sampai nanti jelang pukul 11:44 waktu Indonesia Barat, berkumandangnya azan zuhur untuk kota Sintang dan sekitarnya. Buat teman Produa, terima kasih, selamat siang.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Aku temani kamu di acara UMKM Connect ya, teman Pro 2, masih bareng aku Widya. Dan tentunya kali ini teman Pro 2 semua, aku bakal ngajakin kamu untuk mengenal apa itu nutritional yeast. Nah, ini adalah bumbu gurih ya dengan rasa mirip keju yang saat ini sedang populer banget teman Pro 2 semua. Seperti apa dan bagaimana? Aku kutip dari rri.co.id. Jangan kemana-mana.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irwin menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya, dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Selamat menikmati suasana makan siang kamu, teman Pro 2, dengan menu apapun itu ya. Salah satunya mungkin ada yang makan dengan tempoyak, ya kan? Karena musim durian, biasanya duriannya itu yang sudah tidak begitu bagus atau rasanya mungkin tidak nyaman, biasanya dialihkan dibuat menjadi tempoyak atau mungkin dodol dan lain sebagainya ya, lempo ya kan. Nah, teman Pro 2, tapi kita siang ini bukan membahas terkait tempoyak ya, tapi terkait nutritional yeast. Nah, ini apa gitu. Jadi di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap pola makan berbasis nabati, ada nutritional yeast yang ternyata makin banyak banget digunakan sebagai pelengkap berbagai hidangan. Meski namanya itu mengandung kata yeast atau ragi ya, bahan ini berbeda sekali teman Pro 2 dengan ragi yang biasa digunakan untuk membuat roti. Jadi nutritional yeast ini sendiri teman Pro 2 adalah ragi dari jenis Saccharomyces cerevisiae.

Esensi Buku Produe RRI Sintang. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan, pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Pensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Kita masih mengulas terkait nutritional yeast ini sendiri. Jadi dia itu jenis Saccharomyces cerevisiae yang telah dinonaktifkan melalui proses pemanasan karena sudah tidak aktif lagi, teman Pro 2. Jadi bahannya ini enggak dapat digunakan untuk mengembangkan adonan lagi, melainkan dimanfaatkan sebagai penyedap makanan aja. Jadi salah satu nutritional yeast yang semakin populer adalah cita rasanya yang gurih dengan aroma yang kerap sekali disamakan dengan keju. Karena itu bahan ini, teman Pro 2, banyak banget digunakan sebagai alternatif keju, terutama oleh vegetarian dan juga vegan yang tidak mengkonsumsi produk susu. Jadi nutritional yeast ini umumnya dijual dalam bentuk serpihan atau flakes ya, bubuk atau butiran halus juga, rasanya ringan dan mudah banget dipaduin dengan berbagai jenis makanan tanpa mengubah cita rasa utama hidangannya sendiri. Jadi beda dengan ragi roti yang memang harus melalui proses fermentasi ya, nutritional yeast ini cukup ditaburkan langsung ke makanan aja sebelum disajikan. Dan bahan ini, teman Pro 2, sering banget digunakan sebagai taburan pada popcorn, pasta, salad, sup, sampai nasi dan juga kentang panggang. Wow, enak banget ya. Jadi dari popularitasnya nutritional yeast ini sendiri gak lepas dari meningkatnya tren memasak juga di rumah serta berkembangnya pola makan berbasis nabati, teman Pro 2. Selain memberikan rasa yang gurih secara alami, bahan ini dinilai praktis banget karena bisa digunakan baik pada hidangan-hidangan Eropa ataupun makanan-makanan rumahan ala Indonesia.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Resensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan karya Likuina Hananto. Teman Pro 2 mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendonggak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan kita sedikit mengulas terkait nutritional yes ya, yang bisa menjadi bumbu pada makanan hidangan Eropa maupun hidangan Indonesia. Jadi kalau kita lihat di media sosial ya teman Pro 2, nutritional yes ini sering banget muncul dalam berbagai resep yang dibagikan oleh kreator kuliner. Mulai dari pasta sampai saus salad, dan bahan ini mudah banget ditemukan di toko bahan makanan ataupun marketplace sebagai pelengkap teman Pro 2. Walaupun awalnya mungkin lebih dikenal di kalangan vegetarian dan juga vegan, nutritional yes ini digunakan masyarakat sebagai penyedap alami makanan, masakan-masakan ya, dengan karakteristiknya yang unik-unik. Dan bahan ini menjadi salah satu contoh bagaimana inovasi kuliner terus berkembang mengikuti kebutuhan konsumen. Nah, teman Pro 2 informasinya aku kutip dari rri.co.id. Nah, teman Pro 2 semua, semangat selalu deh buat kamu. Pasti jam segini jamnya ngantuk, bisa sambil buat kopi teman Pro 2. Buat yang lagi makan siang ya di jam satuan, tadi mungkin belum sempat, baru sempatnya sekarang ya, selamat menikmati aja. Yang sudah makan pasti lagi leyeh-leyeh ya, lagi santai-santai. Oke, alhamdulillah ya teman Pro 2. Nah, buat kamu kita akan dengerin dulu lagi aja lagunya. Stay tune terus ya Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Goblokkan diri sendiri dulu. Om Bob tidak sembarangan gemar berkata goblok. Sebuah filosofi luhur terkandung di dalamnya. Sebelum kamu menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

pada jam 4 pagi. Nah, itu ada Prancis melawan Inggris. Dan untuk final di tanggal 20 Juli 2026 pada jam 2 dini hari. Nah, itu ada Spanyol versus Argentina. Kira-kira siapakah yang menjadi pemenangnya ya, teman Pro 2 semua? Dan tentu aja teman Pro 2, kemarin sudah sengit banget pertandingan kita lihat di semifinalnya sendiri. Ada banyak banget informasi yang bakal kita ulas. Dan untuk siaran di RRI sendiri, teman Pro 2, kita masih menyiarkan secara langsung ya sampai final nanti di tanggal 20 itu di Tugu BI Sintang, teman Pro 2 semua. Buat kamu-kamu yang mau nonton bareng rame-rame, euforianya rame-rame bersama RRI Sintang, teman Pro 2, kamu bisa pantengin, bisa datang langsung di lokasinya, tepatnya di Tugu BI Sintang ya, teman Pro 2 semua, Media Center Korem 121 Alam Banawanawai. Kalau lewat Tugu BI kan ada tuh kayak bangunan, nah Media Center Korem 121 Alam Banawanawai yang biasanya kita lihat gitu kan, kayak bangunan biasa, ternyata itu saat musim bola itu jadi tempat nongki gitu ya guys ya. Dan kalau misalnya kamu mau nonton di sini juga gratis, sama sekali nggak dipungut biaya, kecuali kalau misalnya kamu mau belanja makanan banyak-banyak terus bagi-bagi boleh. Mau nonton bareng-bareng rame-rame boleh, minum kopi boleh banget ya, asal jaga kebersihan juga ya guys ya, untuk euforia nonton bareng bola gembira bersama RRI Sintang guys. Ini terbuka untuk umum banget, jadi silakan aja datang. Dan buat teman Pro 2 semua, kita masih akan ulas lagi untuk ragam informasinya di Gaspol, gagasan seputar dunia olahraga.

semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara, dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini, sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

Pro 2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya, pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi, e-learning, atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga. Jadi gak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro 2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga. Tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro 2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.

107,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya dong ya, temani kamu. Dan kita bakal ulas terkait apa aja nih hiburan penutupan Piala Dunia 2026. Walaupun pertandingannya belum mulai, tapi kita udah ngomongin penutupannya ya teman Pro 2. Gak apa-apa deh, biar kamu semangat nonton nanti ya. Apapun itu hasilnya ya teman Pro 2 semua. Karena mungkin beberapa kali kemarin tim-tim kamu yang kamu dukung ada juga yang harus keluar. Nah teman Pro 2 semua, untuk upacara penutupan Piala Dunia 2026 sendiri nanti bakal digelar di New York, New Jersey Stadium pada Minggu 19 Juli 2026 dengan menampilkan artis internasional. Ada Laura Pausini, Robbie Williams, ada Ace of Speed, dan juga Tom Cruise. Wow, ada si jagoan ya. Si jagoan aku bilang ya, kenapa? Karena setiap film itu dia kayak film action itu kan selalu keren banget ya gaya-gayanya teman Pro 2 semua. Terus ada apa lagi teman Pro 2 semua? Ada banyak banget hiburan penutupan Piala Dunia 2026. Untuk itu jangan kemana-mana, karena aku bakal spill lagi teman Pro 2 infonya, aku kutip dari rri.co.id. Tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi. Bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus, pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi, jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simpel bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

2. Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses, pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern, tetapi tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

101,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua, dan tentu aja masih buat temani kamu pada kesempatan kali ini ya, dalam acara Gaspol, gagasan seputar dunia olahraga. Nah, teman Pro 2 semua, ada apa aja sih di malam penutupan nanti? Jadi, selain tadi aku sudah spill sedikit, berikutnya ada juga Jennifer Hudson, teman Pro 2, yang nanti akan membawakan lagu kebanggaan atau kebangsaan Amerika Serikat ya, untuk membuka atmosfer Piala Dunia 2026 untuk finalnya antara Argentina versus Spanyol dengan penuh kemegahan, teman Pro 2. Pasti kamu penasaran kan?

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

Oke, baik teman Pro 2 semua, masih ngebahas terkait deretan hiburan penutupan Piala Dunia 2026 di mana ada Tom Cruise ya teman Pro 2 semua. Dan upacara penutupan ini nanti akan dimulai 90 menit sebelum kick off dengan membuka gerbang stadion 4 jam sebelum pertandingan untuk penggemar menikmati aktivasi eksklusif dan juga hiburan tambahannya teman Pro 2 semua. Oke deh teman Pro 2 semua, itu dia tadi deretan-deretannya teman Pro 2 yang bisa kamu simak nanti selain permainan dari timnya sendiri untuk final ya teman Pro 2 semua, di mana ada Spanyol melawan Argentina pada 20 Juli 2026 di jam 2 dini hari. Buat teman Pro 2, pantengin terus 90,7 FM teman terbaik kamu. Berikutnya nanti aku bakal balik lagi untuk acara kita yang berbeda guys.

0: Aduh, hujan terus nih. Gimana dong kalau gini?
1: Wit, kita nggak boleh panik.
0: Tuh kan, guntur petir. Nambah takut nih.
1: Wit, saat hujan terus-menerus kayak gini, kita tuh harus waspada banjir. Apalagi kalau kita sudah mengetahui daerah kita ini pernah terkena banjir. Panik hanya akan membuat semuanya kacau loh.
0: Terus kita harus gimana?
1: Di musim hujan kayak gini, banjir bisa datang kapan aja. Tapi jangan panik. Tetap tenang dan ikuti langkah-langkah berikut ini untuk menjaga keselamatan. 1. Pastikan kita sudah mematikan jaringan listrik dan gas, serta mencabut semua kabel yang masih terhubung dengan listrik. Nah, hati-hati. Jangan menyentuh benda yang masih tercolok dengan listrik jika kita berada di dalam air. 2. Segera evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi bersama keluarga dengan membawa perlengkapan darurat seperti air minum, makanan, obat-obatan, dan dokumen penting. Tinggalkan rumah dalam kondisi aman dan terkunci ya. 3. Waspada akan arus bawah, saluran air, kubangan, serta tempat lain yang tergenang dan juga teraliri air. Hati-hati akan risiko arus air susulan atau bahkan banjir bandang. 4. Jangan lupa bantu tetangga yang membutuhkan, terutama lansia dan anak-anak. Ingat, kepanikan hanya akan memperburuk situasi. Tetap tenang, waspada, dan saling membantu.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Santai siang hanya di Pro 2.
3: Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu. Ada aku Widya temani kamu ya. Masih untuk acara kita berikutnya, teman Pro 2 ada Entertainment Room. Dan ada beberapa informasi terkait dunia lain. Terkait dunia entertain yang pastinya aku bakal bagiin buat kamu-kamu ya guys ya. Jadi ada film teman Pro 2 yang dipilih sebagai pembuka Festival Film Asia Amerika di New York. Jadi sebelumnya film karya Regas Banu Teja. Nah ini menjalani world premiere di Sundance Film Festival 2026 dan mendapatkan standing ovation. Jadi film ini juga teman Pro 2 akhirnya terpilih sebagai official selection yang sekaligus menjadi film pembuka AAIFF 2026 di New York. Jadi film apakah itu? Nah teman Pro 2 ternyata film dengan judul Para Perasuk ya, film horor teman Pro 2. Jadi film Para Perasuk ini benar-benar melanjutkan perjalanan internasionalnya setelah mereka itu terpilih sebagai official selection di ajang Asian American International Film Festival 2026. Keren ya guys ya.

Kedua, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman bercampur dengan rasa segar sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

0: 90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu masih bareng aku Widya, dan tentu aja buat teman Pro 2 masih dengan berbagai informasi dari dunia entertain. Nah, teman Pro 2, kalau tadi ada Para Prasuk yang dipilih menjadi film pembuka ya di Festival Asian American International. Berikutnya teman Pro 2 semua, kita akan buka lagi nih, masih terkait entertain, ada band The Massive yang ternyata hadir pada rekaman podcast RRI Pro 3 Siniar pada Rabu 15 Juli 2026. Jadi seluruh anggota grup band ini mengikuti percakapan yang dipandu oleh Akbar selaku host, dan pada kesempatan itu juga teman-teman ya, Rian, Eki, Pradipta dan juga kawan-kawan menceritakan berbagai kemajuan terkini perjalanan dari band mereka. Jadi perbincangan ini nih berjalan santai banget dengan beberapa cerita dari tiap personelnya. Salah satu topik yang diangkat adalah kegiatan The Massive sendiri setelah lepas dari label rekaman sebelumnya teman Pro 2. Dan menurut Rian, mereka itu berencana untuk memperluas target pasar ke kancah internasional. Wah, kita dukung aja ya, karena akhirnya keinginan itu mulai terwujud dengan single terbaru bernama On Our Own yang memakai lirik bahasa Inggris ya teman Pro 2. Namun tentunya menulis lagu dalam bahasa Inggris itu punya tantangan tersendiri, dan menurut Rian sendiri penulisan lirik dalam bahasa Inggris tentu sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Selain mendiskusikan karya terbaru, The Massive juga berbagi cerita tentang pengalaman melakukan tur internasional. Jadi berbagai pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan band yang sudah berkarya selama 2 dekade teman Pro
1: 2. Warna merah, hijau, biru dan hitam disebut dianggap sebagai tanda kandungan bahan kimia di dalamnya. Kabarnya biru menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan natural dan obat-obatan. Warna hijau menandakan kandungan natural. Warna merah menandakan adanya bahan natural ditambah bahan kimia. Sedangkan warna hitam sendiri menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan kimia murni. Informasi ini kurang dapat dipercaya ya teman Pro 2, karena kandungannya

Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih dari Jalan Yosef Maores Sintang, teman Pro 2 semua. Festival Film Wartawan 2026 diluncurkan pada 14 Juli 2026 di Jakarta dengan motto dari wartawan untuk insan film Indonesia, yang menekankan peran jurnalis dalam mengembangkan industri perfilman nasional. Dan teman Pro 2, penghargaan kritik film terbaik dari FFW dinamai Wina Armada Sukarti sebagai penghormatan kepada kritikus film legendaris yang membuktikan pada tahun 1980-an bahwa tulisan adalah kekuatan dalam industri film. Dan FFW 2026 sendiri, teman Pro 2, membuka kesempatan bagi siapa aja nih untuk menulis kritik film dengan sistem seleksi anonimus ya, diikuti dengan program nonton bareng, diskusi film bulanan, dan juga podcast untuk mengupas film dari perspektif wartawan. Nah, teman Pro 2 semua, infonya aku kutip dari rri.co.id.

esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irwin menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya. Dan selaras dengan alam, itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Oke, baik teman Pro 2 semua, di mana aja berada, itulah dia tadi beberapa informasi menarik yang sudah aku hadirkan buat kamu ya untuk Entertainment Room. Semoga aja kamu terhibur, dan teman Pro 2 sampai di sini kebersamaan kamu bareng aku Widya, dan aku pamit undur dari ruang dengar kamu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Bye bye.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kita produksi tepat sudah pukul 15.07 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abdullah bin Amr, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari.
2: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
3: Proud 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.
2: Ya, Tau Pro 2 kembali bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya kali ini teman Pro 2, Monica akan hadirkan 3 info terkini di Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
2: Ya, teman Pro 2, untuk info pertama kali ini ada Cinta Laura yang memperankan dua karakter berbeda nih di series WeTV Sleeping with the Enemy. Pastinya teman Pro 2, Cinta Laura Kale memerankan dua karakter berbeda ya dalam seri Sleeping with the Enemy, yaitu Aruna dan Clara dengan dimensi emosional yang kompleks. Aruna adalah gadis yang tumbuh dalam lingkungan penuh kasih sayang sebelum kedua orang tuanya dibunuh, kemudian mengubah identitasnya menjadi Clara untuk mengungkap dalang kematian keluarganya. Clara digambarkan sebagai sosok strategis, kalkulatif, dan mampu menahan emosi, berbeda jauh dengan Aruna yang penuh amarah dan impulsif dengan tragedi.
3: Info Pro 2.
2: Oke, Tau Pro 2, untuk next info selanjutnya kali ini ada Do Kyung So mempertimbangkan bintangi drama komedi We Are The Zombie. Pasti Tau Pro 2, Do Kyung So juga dikabarkan sedang mempertimbangkan tawaran membintangi drama komedi hangat We Are The Zombie, dan drama adaptasi webtoon tersebut mengangkat kisah penyintas virus di pusat perbelanjaan dengan tema pemulihan dan harapan. Selain proyek drama baru, Do Kyung So juga aktif dalam program GB RB From Operation dan juga dijadwalkan comeback ke Solo pada Agustus nanti.
3: Info Pro 2.
2: Oke, Tau Pro 2, untuk info selanjutnya kali ini akan hadir ada Kemenpa PPPAH dan menyebutkan HAN 2026 memperkuat kolaborasi hadirkan ruang yang aman nih teman Pro 2. Perlindungan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan ruang aman bagi tumbuh kembang anak. Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gernasrana mengintegrasikan pencegahan kekerasan perlindungan anak, penguatan keluarga, dan keamanan ruang digital. Dan melalui kolaborasi lintas sektor teman Pro 2, Hari Anak Nasional 2026 dilaksanakan secara desentralisasi hingga tingkat daerah untuk memastikan lebih banyak anak bervariasi dalam kegiatan tingkat daerah untuk memastikan lebih banyak anak berpartisipasi dalam kegiatan mencakup permainan, penyampaian aspirasi, dan pengenalan profesi. Ya, Tau Pro 2, itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah aku hadirkan di ruang dengar kamu ya. Dan stay tune di Pro 2, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Pro2, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang bisa

konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesel gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personel favorit Ade tuh, girlband yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus, kamu mau ngapain?
1: Pokoknya, aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya, biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
0: Astagfirullah. Makan, minum aja perlu dijaga. Apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu. Kamu tahu gak sih, sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.

Saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

Kita Produknya kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu di edisi siar 16 Juli 2026. Kembali kita updatekan nih teman Produknya untuk Betang, berita tentang Sintang barengan aku Monica, dimana seperti biasa juga kita akan kutip dari rri.co.id. Di sini ada Pemkab Sintang ya, yang mengupayakan penambahan kapasitas RSUD ADM John. Buat kamu yang belum tahu teman Produknya, jadi rumah sakit daerah ADM John Sintang ini mulai mengalami tekanan akibat meningkatnya jumlah pasien. Bahkan beberapa waktu lalu tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan tersebut juga sempat melebihi kapasitas yang tersedia. Jadi disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Sintang Florensius Roni, mengatakan kondisi tersebut juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Untuk mengatasi persoalan itu, Pemkab Sintang telah mengajukan proposal kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan, sekaligus meminta dukungan anggota DPR RI agar pembangunan gedung baru dapat direalisasikan. Soto Produa, menurut dari Wakil Bupati Sintang, tentunya kapasitas tempat tidur dan juga yang dimiliki RSUD ADM John saat ini juga sudah tidak lagi sebanding ya dengan jumlah pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Karena itu penambahan gedung dinilai menjadi langkah yang paling awal agar daya tampung rumah sakit dapat ditingkatkan. Teman Produa masih setengah jam lagi Monica bakal update-update lagi nih untuk Betang. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Produa. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Good Morning Everyone dengan Sunny, dan featuringnya bersama Fanny Sugi.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Ya, Tau Produk kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih di Betang Berita tentang Sintang ya, dimana kali ini ngomongnya soal adanya upaya untuk penambahan kapasitas RSUD ADM John. Tapi aku relate juga sih, teman Produk, mungkin dengan tingkat pasien yang juga selalu meningkat ya, teman Pro 2, jumlahnya itu juga berpengaruh sama ruangan-ruangan dan juga fasilitas yang tersedia. Kadang memang kalau ngomongin ada pasien kelas A atau kelas 1, kelas 2, kemudian ada bagian BPJS juga itu kan sering berebut kamar ya, dan berujung ada yang gak kebagian kamar, ada mungkin yang tidak prioritas. Jadi moga-moga aja yang terbaik sih, apalagi RSUD ADM John ini juga merupakan salah satu rumah sakit yang besar juga ya di Kalimantan Barat, mungkin khusus juga di Sintang. Ya moga-moga aja teman Produk, pemerintah Kabupaten Sintang ini bisa mengusulkan untuk mendapatkan respon positif dari pemerintah pusat. Penambahan fasilitas juga kapasitas pelayanan di RSUD ADM John dinilai sangat penting agar rumah sakit mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan medis nih, teman Produk. Oke, sudah pukul 15.54. Monica masih hadirkan untuk lagu-lagu santai di sore ceria kali ini buat nemenin kamu mungkin yang baru pulang kerja atau berangkat beraktivitas, teman Produk. Nanti kita akan sambung kembali di sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Backstreet Boys dengan Save of My Heart.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2?

0: Kepulauan Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.
1: Pro 2 FM Sintang.
2: Pro 2 FM.

saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Tato, salah satu warisan tradisional seni tubuh yang kaya akan makna dan keindahan. Tato ini tidak hanya menjadi hiasan tubuh semata, tetapi juga mengandung makna spiritual, sejarah, dan identitas suku. Dalam budaya Dayak, tato bukanlah sekedar ornamen kosmetik, melainkan simbol kekuatan, keberanian, dan keindahan. Motif-motif yang digunakan dalam tato Dayak seringkali terinspirasi dari alam, seperti binatang, tumbuhan, dan motif-motif geometris yang melambangkan keseimbangan dan harmoni dengan alam. Namun, dengan perubahan zaman dan pengaruh dari luar, praktek tato tradisional Dayak mulai mengalami pergeseran. Generasi muda Dayak mulai mencari cara untuk menggabungkan warisan budaya dengan menghadirkan sentuhan modern dalam desain tato tradisional, seperti penggunaan warna yang lebih cerah dan teknik shading yang lebih halus. Tato-tato kekinian ini tetap mempertahankan makna dan simbolisme yang dalam, namun dengan sentuhan kontemporer yang menarik bagi generasi muda. Hal ini juga membantu melestarikan warisan budaya Dayak dalam konteks yang relevan dengan zaman sekarang. Dengan semakin meningkatnya minat terhadap seni tato Dayak, para seniman tato Dayak pun semakin diakui atas keahlian mereka dalam merancang dan melukis tubuh dengan motif-motif tradisional yang memukau. Hal ini juga memberikan peluang bagi para seniman tato lokal untuk mengembangkan keterampilan mereka dan memperluas apresiasi terhadap seni tato tradisional Dayak di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya perubahan ini, tato tradisional Dayak tidak hanya menjadi bagian dari sejarah yang terpatri dalam tubuh, tetapi juga menjadi medium yang hidup dan terus berkembang, menginspirasi orang-orang untuk menghargai kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh suku Dayak. Semoga dengan upaya pelestarian dan inovasi, seni tato tradisional Dayak akan terus bersinar dan menghiasi tubuh generasi mendatang, membawa pesan-pesan kearifan lokal dan keindahan alam Kalimantan yang abadi.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu. Ya tau produknya kembali di 90,7 FM teman terbaik kamu. Sore ceria kali ini walaupun cuaca teman produknya agak gak tebak, gak ketebak ya. Kadang tadi tuh kan di daerahku mati lampu tuh teman produknya. Bener-bener anginnya kenceng banget. Terus juga ada tanda-tanda mau hujan. Aku seneng dong karena Kak Sintang emang lagi musim kemarau ya. Airnya lagi seret, kemudian juga cuacanya panas pol banget. Kayak kipas angin dua buah tuh kayak gak cukup teman pro dua. Panas angin itu yang keluar tuh rasanya hawanya panas gitu. Ada yang relate gak sih? Dan tadi tuh aku udah berharap banget, aduh semoga-moga hujan, semoga-moga hujan. Tapi ternyata memang belum hujan sih. Kalau sekarang sih di pukul 16.34 di luar sana memang terlihat cuaca tidak mendung, tidak juga cerah, dia berawan ya. Semoga-moga ya ada tanda-tanda yang terbaik untuk cuaca pada Kota Sintang hari ini, supaya bisa nambahin stok air hujan kamu, biar tanamannya juga gak gersang, tanahnya gak gersang. Dan bisa ini sih, kalau aku pribadi merasa cuacanya harus di cooling down gitu teman pro 2. Oke, saya hai aja buat kamu teman pro 2. Monica akan hadirkan info-info ringan sore ceria kali ini. Kita bakal update juga lagu-lagu terbaik untuk nemani kamu mungkin yang hari ini mau pulang kampung karena besoknya WFH, atau mungkin juga baru beranjak aktivitas, baru pulang kerja teman pro 2. Hati-hati di jalan, Monica akan mengupaya akan yang terbaik untuk siaran hari ini. Moga-moga aja bisa menjadi teman perjalanan kamu. Nah kali ini aku juga pengen dengerin sama Pro 2 lagu yang udah lama gak aku dengerin. Ini juga lagunya sempat viral di tahun kayaknya waktu aku kuliah deh, itu tahun 2023 teman Pro 2. Ya nemanin patah hati, jatuh cinta, dan kayak ngerasa lagi falling in love with someone tapi gak bisa kita dapetin. Nah siapa nih yang lagi relate sama Pro 2? Oke deh teman Pro 2, ini dia lagu dari Angin Rindu miliknya Runi Parulian. Dan stay tune buat kamu di 90,7 FM teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengajakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Oke, Top Produa, welcome back. Masih di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan tentunya Monica mau menyampaikan Top Produa, cuaca kayaknya sebentar lagi memang ada tanda-tanda mau hujan ya. Jadi buat kamu yang berkendara atau punya planning keluar menggunakan sepeda motor atau roda dua, teman Produa, tetap siapin starter packnya. Mungkin udah lama banget ya gak kepake tuh mantel hujan karena cuacanya panas banget. Monica juga gitu, Top Produa, sering kali kalau misalnya dulu tuh habis hujan digantungin, dijemur biar enggak begitu basah, langsung masukin di jok ya. Karena kita agak males ya kalau misalnya keluar pakai mantel tapi mantelnya agak bau apek atau hujan atau basah lembab gitu. Jadi kita kadang sering jemur, tapi kalau udah dijemurin lupa dimasukin ke jok. Barangkali ada yang masih lupa jok motornya nggak diisi sama mantel hujan, boleh disiapin dulu Tema Pro 2. Oke, tetap hati-hati dalam berkendara, patuhi lalu lintas Tema Pro 2, jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan maupun hal-hal yang merugikan orang lain. Karena ada luar sana Tema Pro 2, di rumah ada orang yang menunggu kita pulang dengan senang, dengan menanti-nanti, dengan bahagia, dengan penuh harapan supaya kita bisa selamat sampai tujuan dan juga pulang dengan keadaan sehat. Dan moga-moga aja kalau misalnya perspektif Tema Pro 2, aku tuh pernah ngalamin ya, kita udah hati-hati banget berjalan atau mungkin di perjalanan, tapi orang yang gak hati-hati. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat di jalanan Tema Pro 2 itu bisa merugikan orang lain, dan resikonya sangat-sangat besar ya. Jadi jangan lupa juga pakai atribut kendaraan yang wajib dan juga yang benar ya. Pakai helm, ada spion, terus juga banyak hal yang harus dipastikan. Motor jangan juga lupa di servis Tema Pro 2. Ingat-ingat tanggal ganti oli kapan, jangan sampai berbulan-bulan gak diganti. Aku ini lagi ngomongin diriku sendiri nih ya, Tema Pro 2 kayaknya ngerosting diri sendiri. Ya jadikan self reminder aja deh buat kita semua. Anyway, pukul 16.53 waktu Indonesia Barat, kembali kita hadirkan untuk ruang dengar kamu info-info ringan dan lagu-lagu asik. Kita mulai dari lagu terbarunya miliknya Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
2: Setiap orang berhak menikmati fasilitas umum tanpa batasan. Dukungan dan perhatian kita bisa membuat perbedaan besar. Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: Sin, Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani!

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kedamaian Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI, Radio Piala Dunia.

Oke, Top Produe, welcome back. Masih di Produe RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya balik lagi Monica menyapa kamu nih, teman Produe. Untuk segmennya di acara Iring Informasi Ringan, masih setia nemani kamu sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, atau pukul 8 malam. Kali ini Monica mau spill ke kamu, teman Produe, gimana cara kita supaya bisa survive menyambut puncak kemarau di Indonesia, khususnya mungkin di Sintang yang dilewati juga sama jalur Katulistiwa yang wadidau, panas banget teman Produe. Oke, tentunya bulan Juni telah tiba dan juga Juli telah tiba teman Produe. Cuacanya di luar sana tuh sedang terik-teriknya. Jadi bagi kamu yang sering bermobilisasi antar ruangan, antar kota, atau mungkin melakukan aktivitas di luar ruangan deh ya, atau sering berjalan kaki, running teman Produe di bawah sengatan matahari, tentu sangat menguras energi. Jadi di musim kemarau seperti ini, musuh terbesar kita bukanlah tumpukan revisi atau pekerjaan kantor, pekerjaan sekolah, pekerjaan rumah teman Produe, melainkan dehidrasi. Aku gak kebayang kalau misalnya puasa Ramadan di bulan Juli atau Juni, kayaknya bener-bener haus banget ya teman Produe. Jadi penting banget untuk mengenali tingkat dehidrasi, baik itu ringan, sedang, dan juga berat ya teman Produe. Kalau yang ringan itu biasanya punya gejala yang muncul seperti mulutnya kering, bibir pecah-pecah, konsentrasi mulai menurun sedikit. Jadi tindakan solutifnya, kamu boleh banget minum 1 hingga 2 gelas air putih yang secepatnya kamu harus minum. Kalau misalnya kamu tingkat dehidrasinya sedang, itu sakit kepala, urin berwarna kuning pekat atau tua, badan terasa lemas. Nah, istirahat di tempat teduh, minum air mineral atau cairan elektrolit juga penting banget teman Produe. Tapi kalau misalnya kamu udah dehidrasi berat banget, kamu akan mengalami gejala seperti pusing berputar, jarang buang air kecil, hingga kram otot. Jadi segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terbaik yang ada di daerah kamu ya teman Produe. Dan tips tetap segar, tetap sehat di tengah cuaca terik ini, pastinya kamu harus bawa banget botol minum sendiri atau tumbler, dan jadikan tumbler sebagai starter pack wajib kamu. Manfaatkan fasilitas water refill mungkin yang ada di lingkungan kamu, atau mungkin juga bawa dari rumah, bebas teman Produe. Gunakan juga rumus 2 liter per hari, di mana minum minimal 8 gelas atau setara dengan 2 liter air sehari. Jangan menunggu haus baru minum teman Produe. Jadi kalau misalnya kayak kami nih penyiar, agak seret-seret dikit tenggorokan, minum aja gak apa-apa, yang penting cairan tubuh kita terpenuhi. Kamu juga boleh banget teman Produe pelan-pelan ya, kurangi minuman manis dan berkafein tinggi seperti es kopi, susu, atau boba yang seger banget, tapi kalau terlalu sering juga nggak sehat karena ini membuat kamu lebih sering buang air kecil dan memicu dehidrasi. Nah, kemudian yang terakhir teman Produe, proteksi fisik saat berjalan di area terbuka, gunakan mungkin payung dengan sinar UV, topi atau jaket ringan, serta jangan lupa aplikasikan sunscreen untuk melindungi kulit kamu dari sinar UV. Oke, Lovro 2, itu dia info ringan seputar tips-tips kita menyambut kemarau yang luar biasa banget. Masya Allah, tabarakallah ya, harus disyukuri. Oke, okay? Ya pokoknya moga-moga aja suasana kita bisa selalu asri, damai teman Pro 2. Dan jangan bakar sampah ya, mulang kemarau gini teman Pro 2, karena aku lihat juga beberapa titik ada yang bakar sampah. Selain juga mungkin lagi kering, rawan banget kebakaran, kamu juga sedikit menambahkan polusi udara dengan asap dari pembakaran tersebut. Kalau bisa di alternatifkan mungkin sampahnya, apakah memang harus banget dibakar, atau mungkin udah ada tempat pembuangan akhir yang bisa kamu akses begitu. Ya, Tama Frodo, kita dengarkan dulu deh satu lagu dari siapa nih. Kamu ada request boleh banget di 0857500 4741, atau melalui aplikasi RRI Digital. Cara Tama Frodo gampang banget, aku tunggu aja gabungan kamu. Tapi sebelum itu dengarkan dulu satu lagu dari Katsi dengan Tonight I Mike.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

Diderot Effect? Hmm, Diderot Effect. Apa sih Diderot Effect? Sering membeli barang-barang yang ternyata tidak kamu butuhkan. Jika iya, mungkin kamu sedang mengalami yang disebut sebagai Diderot Effect. Fenomena ini terjadi ketika kepemilikan satu barang baru memicu keinginan untuk membeli barang-barang lainnya yang seolah-olah cocok atau mengikuti barang-barang baru tersebut. Misalnya, setelah membeli baju baru, kamu kemudian merasa perlu membeli sepatu, celana, atau jam tangan baru. Itu semua agar sesuai dengan baju baru kamu tersebut. Diderot Effect mungkin dampaknya tidak terlalu berbahaya, tetapi lumayan loh bisa buat dompet kita nangis. Hal ini terjadi karena kita cenderung membeli barang yang tidak sebenarnya kita butuhkan. Nah, agar tidak terjebak dalam Diderot Effect, ikuti tips ini. 1. Pikirkan terlebih dahulu sebelum membeli. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu benar-benar membutuhkannya atau tidak. 2. Prediksi potensi biaya tambahan sebelum kamu membeli barang baru. Pastikan biaya tambahan juga sudah kamu siapkan di awal ya. 3. Jangan membeli barang hanya karena kamu gengsi, tetapi belilah karena kamu memang membutuhkan barang tersebut.

Ya Top Pro 2 kembali Monica menyapa kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tepat sudah pukul 17.34 waktu Indonesia Barat. Setelah ini akan hadir teman Pro 2 lagu-lagu bernuansa islami. Kita mulai satu lagu dari miliknya Ungu dengan Dia Maha Sempurna. Akan hadir teman Pro 2 setelah lagi. Dan stay tune buat kamu di Pro 2 Era Disintang, teman terbaik kamu.

tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melakukan

0: Ya tahu Pro 2, tepat sudah pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin dan juga muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat

itu menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, Top Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya kembali dengan Monica di segmennya Kultur Kita, teman Pro 2. Kultur Kita kali ini aku pengen ngajakin kamu lebih mengenal budaya-budaya Melayu sih, teman Pro 2. Mungkin yang sering kita tahu ya, ada Saprahan, ada Tari Japin, teman Pro 2. Tapi ada gak sih tradisi-tradisi Melayu yang menurut aku mungkin jarang diketahui nih. Kira-kira ada nggak teman Pro 2? Oke, teman Pro 2, mungkin buat kamu yang lebih pengen tahu gitu ya, kenapa sih kita harus mengenal kebudayaan Melayu? Jadi Melayu ini merupakan budaya yang sangat unik dan menarik. Bahkan dapat kita lihat bahasa Indonesia sendiri pun berasal dari bahasa Melayu ya, teman Pro 2. Meskipun bahasa Indonesia memiliki berbagai perubahan dari bahasa Melayu, budaya Melayu juga cukup kuat di Indonesia, tepatnya di Kepulauan Riau, kemudian juga di Kalimantan, teman Pro 2, dan pastinya masih ada beberapa daerah lainnya. Salah satunya adalah tentunya Saprahan tadi. Mungkin kita bakal bahas Saprahan ini apa, teman Pro 2. Oke, pokoknya stay tune aja buat kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Kita akan dengarkan dulu, teman Pro 2, satu lagu dari Samuel Cipta dengan Kutunggu Kau di Jalan Pulang.

Di saat banyak orang tertarik dengan perkembangan teknologi, ada juga nih yang justru fobia akan teknologi, yang dikenal dengan istilah teknofobia. Teknofobia adalah istilah untuk menggambarkan ketakutan dan juga keengganan terhadap perkembangan teknologi modern. Dalam beberapa hal, perangkat teknologi canggih seperti smartphone, tablet, dan komputer ternyata dapat memicu kesenjangan antara generasi yang nyaman dengan kecanggihan teknologi dan juga generasi yang gak mau menerima perubahan tersebut. Gak selalu identik dengan generasi tua. Ternyata teman pro 2, teknofobia juga bisa beresiko menimpa siapa aja loh. Beberapa ahli percaya bahwa kebanyakan orang mengalami seenggaknya sedikit nervous ketika dihadapkan dengan teknologi baru. Ini dapat membangkitkan emosi negatif seperti panik, cemas, atau ketakutan.

adalah orang yang dirasuki roh dewa atau leluhur dengan menggunakan mantra dan mudra tertentu. Roh dewa dipanggil kemudian merasuki raga orang yang dituju. Dalam pertunjukan ini, para tatung tidak lagi sadarkan diri. Mereka telah dirasuki roh halus kemudian mempertontonkan kesaktian mereka berupa kekebalan terhadap benda tajam. Mengenai pakaian khas Tionghoa, badan hingga pipi para tatung ditusuki benda-benda tajam kemudian mengitari jalan-jalan. Saat para tatung ditusuk benda tajam, tidak ada satupun tatung yang terluka. Mereka memiliki kekebalan tersendiri, layaknya pertunjukan debus, mulai dari pedang, besi, paku, kawat, hingga pisau dihunuskan ke tubuh para tatung selama gelaran tradisi tatung ini.

0: Orang Bugis dan Makassar adalah orang yang identik dengan nilai-nilai Sirina Pace, yakni dorongan menjunjung tinggi rasa malu dan harga diri. Apabila sesuatu telah menyangkut kehormatan diri, maka nyawa pun tak ada arti. Salah satu tradisi dalam masyarakat Bugis dan Makassar yang erat kaitannya dengan upaya menjaga siri adalah si gajang laleng lipa, yakni baku tikam dalam sarung. Tradisi ini telah eksis sejak ratusan tahun lalu. Tradisi si gajang laleng lipa dari Bugis dan si tobo lalang lipa dari Makassar adalah cara yang digunakan masyarakat Bugis dan Makassar dalam menyelesaikan masalah. Ketika ada pertikaian antara dua pihak dan keduanya menemui jalan buntu untuk berdamai, maka jalan terakhir adalah dengan cara bertarung. Masalah yang ada biasanya berkaitan langsung dengan rasa malu, yakni siri, dan harga diri, yakni pace, seperti penghinaan, perselingkuhan, atau konflik antar keluarga yang berkepanjangan.
1: Prodway FM Sintang.
2: Prodway FM. Oke, to Prodway. Welcome back, masih di Prodway RRI Sintang, teman terbaik kamu, dan kita masih ngomongin seputar saprahan. Jadi, saprahan ini merupakan tradisi makan bersama beralaskan kain hamparan atau seprah khas suku Melayu Kalimantan Barat. Berasal dari kata saprah yang berarti berhampar, tradisi ini sangat syarat akan nilai kesetaraan ya, dan juga kebersamaan. Tentunya semua hidangan disajikan dalam porsi yang sama tanpa memandang status sosial, dan juga melambangkan filosofi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Soto Prodway, tradisi ini biasanya diadakan saat perayaan penting dalam sebuah peristiwa, mungkin seperti pernikahan, hitanan, dan juga ruahan. Nah, tentunya Prodway, kalau saprahan itu pasti punya item-itemnya ya, atau elemen penting dalam suatu adat saprahan. Yang pertama pasti peralatannya, karena menggunakan kain seprah panjang berwarna putih atau kuning, dan makanan dihidangkan menggunakan alat makan khas Melayu seperti piring dan juga mangkuk bermotif khusus. Untuk posisi duduk, peserta duduk bersila lesehan dan juga dalam keadaan atau kelompok yang terdiri dari 4 hingga 6 orang. Untuk menu hidangannya, Top Prodway, menu yang disajikan bervariasi namun umumnya mencakup nasi putih atau nasi kebuli, semur daging, sayur dalcah, sayur penceri, nanas, atau kalau aku tuh nyebutnya paceri, Top Prodway ya. Selada, ada acar, dan juga ada sambal bawang. Kalau ngomongin makanan rasanya tiba-tiba keroncong kan itu perut dua mulutnya dan juga perutnya gitu ya berbunyi. Saprahan juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, dan kamu juga dapat menggali lebih jauh lagi sejarahnya. Mungkin buat teman-teman yang tinggal di Kalimantan Barat, di Pontianak, di Sintang, kan saprahan juga masih ada, walaupun mungkin di momen-momen tertentu aja ya, but it's okay, kamu juga boleh sesekali nimrung aja gitu, Top Prodway. Oke, nanti kita bakal bahas lebih lengkapnya, tapi jangan kemana-mana dulu, teman Prodway. Karena apa? Karena Monica masih nemani kamu di pukul 18.37 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan dulu satu lagu yang enak, Top Prodway, dari Putus Tapi Cinta. Kira-kira siapa nih Top Prodway yang relate ya? Oke, ada Anmes Kamaleng akan hadir, dan stay tune di Prodway RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Social Engineering. Social Engineering adalah tindakan manipulasi seorang dengan memanfaatkan kesalahan mereka untuk memberikan data atau informasi yang bersifat rahasia. Dalam menjalankan aksinya, pelaku kejahatan human hacking biasanya menyamar sebagai pihak yang berwenang, sehingga korban mau memberikan data berharganya kepada pelaku. Serangan seperti ini bisa saja terjadi secara online, tatap muka, ataupun dalam bentuk interaksi lainnya. Salah satunya adalah kasus penipuan yang memanfaatkan informasi yang dibagikan seseorang melalui media sosialnya. Social engineering merupakan tindak cybercrime yang menggunakan manipulasi psikologis. Karena itu, strategi serangannya dibangun berdasarkan pola pikir seseorang untuk mengelabui dan mempengaruhi perilaku mereka.

kamu kesulitan mencatat saat seseorang berbicara terlalu cepat, baru menulis beberapa kata, tiba-tiba topiknya sudah berganti? Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan cara mencatat yang cepat dan efisien. Salah satunya yaitu dengan stenografi. Stenografi adalah teknik menulis cepat dengan menggunakan simbol atau singkatan khusus untuk mewakili kata, suku kata, atau bunyi tertentu. Tujuannya agar seseorang bisa mencatat pembicaraan secara langsung tanpa tertinggal. Teknik ini sering digunakan oleh wartawan, sekretaris, dan petugas pengadilan, terutama saat mencatat pernyataan yang panjang dan penting. Meskipun sekarang banyak orang mengandalkan rekaman suara, stenografi masih digunakan di beberapa bidang karena lebih praktis, tidak bergantung pada alat, dan hasilnya bisa langsung dibaca atau diketik ulang.

kalau acara-acara besar tuh misalnya seperti ulang tahun Sintang atau mungkin ada hari besar lainnya tahun produ, pasti ada nih yang namanya saprahan. Ya moga-moga aja saprahan bisa menjadi budaya otentik ya dari Melayu untuk Indonesia. Dan pastinya aku pengen banget sih dalam waktu dekat ikut saprahan. Anyway, gak kerasa udah pukul 18.54 waktu Indonesia Barat. Itu artinya sesaat lagi kita akan update info terkini di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan akan bergabung di Musik Live Chat barengan dengan Pro 2 Jakarta. Kira-kira ada siapa nanti bakal nemenin kita? Pokoknya stay tune aja. Monica masih bakal nge-spill ke kamu nanti di Soal Ceria kali ini ya, teman Pro 2. Dan satu lagu dari Pinkan Panthers featuring bersama Ice Spice, ada Capable of Love.

Teman Pro2, tahukah kalian, standarisasi kecantikan perempuan 5 tahun belakangan tengah menjadi topik hangat yang kerap kali digodok. Stigma di sosial media bahwa perempuan cantik haruslah tinggi, berkulit putih, kurus dan juga langsing semakin mengglorifikasikan standar feminitas tersebut. Tak ayal, banyak perempuan yang rela melakukan banyak cara demi terlihat cantik dan salah satunya dengan diet untuk menurunkan berat badan. Survei yang dilakukan oleh Kata Data Insight Center atau KIC 2023 menunjukkan bahwa 69,9% dari total 875 responden baik perempuan maupun laki-laki mengaku pernah melakukan diet. Ada banyak jenis diet yang dapat dijalankan, diet keto, diet vegan, diet mediterania, hingga mengganti asupan nasi menjadi sumber karbohidrat kompleks lain, seperti ubi, kentang, jagung, dan juga porang. Menurut Kementerian Kesehatan, karbohidrat kompleks justru diketahui lebih sehat dan bergizi karena mengandung tinggi serat, mineral, dan vitamin yang penting bagi tubuh. Misalnya, ubi, yang lebih banyak mengandung serat dan lebih sedikit gula. Karbohidrat setelah diolah pun hanya sekitar 18-21%, hampir 5 kali lipat lebih rendah jika dibandingkan dengan nasi putih yang mengandung 90% karbohidrat. Sampai di sini, sudah tahu kan?

0: Info Pro 2.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Yes, saya Fengore Sintang dan tepat sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir 3 info terkini di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Oke, Tom Frodo ya, untuk info pertama kali ini dari rri.co.id. Ada di masih membahas kemajuan terkini perjalanan band tersebut dan kegiatan dan langkah mandiri yang diusung oleh Masif setelah lepas dari label rekaman sebelumnya. Tom Frodo, pada kesempatan ini ada Rian Eki Pradipta dan kawan-kawan menceritakan bagaimana kemajuan terkini perjalanan band mereka. Disampaikan langsung Tom Frodo ya, menggunakan seluruh lagunya dalam bahasa Inggris karena pada tahun 2024 mereka memutuskan berpisah dari musika studio dan menyatakan akan independen. Akhirnya keinginan ini juga mulai terwujud dengan single terbaru bernama On Our Own yang memakai lirik bahasa Inggris. Namun tentunya menulis lagu dalam bahasa Inggris memiliki tantangan tersendiri. Menurut Rian, keinginan ini juga terwujud dengan single terbaru mereka dan tentunya berbeda dengan bahasa Indonesia. Production dibantu ada teknik pronunciation yang juga harus dipelajari.
0: Info Pro 2.
1: Oke, Pak Pro 2, kali ini ada Kyun Ho dari Kortis. Pastikan dirinya tetap beri penampilan terbaik meski alami cedera. Tentunya Tom Frodo, Kyun Ho dari Kortis menyampaikan pesan kepada penggemar setelah mengalami cedera pada kedua tangannya akibat insiden terjatuh, dan ia meminta maaf karena membuat penggemar khawatir sekaligus berjanji menjalani proses pemulihan dengan penuh tanggung jawab. Melalui unggahan di Weverse, Kyun Ho juga mengaku memahami banyak penggemar kemungkinan terkejut dengan kabar mengenai kondisinya, tepatnya terjadi pada Rabu tanggal 15 Juli 2026. Ia menegaskan akan menjalani seluruh perawatan dengan tekun agar dapat kembali beraktivitas dalam kondisi sehat dan secepat mungkin pulih. Kyun Ho juga mengungkapkan bahwa To Put Your Phone Down memiliki arti sangat istimewa ya baginya karena menjadi tur perdana Kortis bersama para penggemar, dan ia mengatakan sangat ingin tampil berlima secara utuh bersama anggota lainnya sepanjang rangkaian konser perdana tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Dan the last but not least, Tawa Pro 2, dan dikutip langsung dari rri.co.id. Ada tren kucing cebol Rasmunchen jadi kesayangan baru bagi cat lovers. Nah, tunggu Tawa Pro 2, hewan peliharaan atau yang akrab disapa anak bul atau anak bulu seringkali menjadi pelipur lara dengan tingkah dan tuturnya menggemaskan. Dan salah satu hewan dipelihara dan yang paling populer tidak lain dan tidak bukan adalah kucing. Dan tentunya Tawa Pro 2, saat ini tren mengadopsi kucing Rasmunchen yang populer di kalangan cat lovers. Kucing Munchin juga mempunyai daya tarik visual yang tidak biasa karena melihat cebol atau berkaki pendek namun menggemaskan. Pastinya popularitas Munchin diperkirakan akan terus melonjak seiring bertambahnya minat terhadap hewan yang bisa menemani kamu ini, dan pastikan kamu benar-benar merawatnya dengan baik jika ingin ikut mengadopsi kucing Munchin ini.
0: Info Pro 2.
1: Ya, Tom Pro 2, itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah Monica hadirkan di ruang dengar kamu, dan semoga bisa bermanfaat untuk update-update-nya. Setelah ini akan ada kita bergabung dengan musik live chat barengan dengan Pro 2 Jakarta yang dipandu oleh Elin dan juga Edit bersama Rahel Olivia lewat lagunya Bingung. Penasaran? Stay tune aja buat kamu di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Kita kira-kira bakal ngobrol sama siapa, Dit, malam
4: kita
3: hari ini?
4: Kita bakal ngobrol bareng sama Rachel Olivia.
3: Iya, yes, sama Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Pantengin terus radio Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan jangan digeser channelnya.
4: Yoi, jadi tetap di MLC
3: Music Live Chat.

0: Chelsea Music Life Jazz.
1: Yes, masih bareng sama Elan Edit dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.

0: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
1: Puji Tuhan kabarnya baik.
2: Luar biasa.
3: Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
1: Apa tuh?
0: Gimana jalanan macet?
1: Lumayan tadi macet tadi.
0: Lumayan sih.
3: Betapa gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
0: Hari Kamis ini.
1: Iya.
3: Hari Kamis ini baik.
1: Baik dong. Selalu baik.
0: Benar-benar positif ya.
3: Iya.
0: Tapi gimana akhir-akhir ini lagi sibuk apa Rahel?
1: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
0: Oke. Sangat produktif sekali.
1: Harus dong.
3: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
1: Betul. 12
3: ya? 12.
0: Wow.
3: Itu tahun berapa 12 ya?
0: 23.
1: Iya, 2023. Benar.
0: 2023.
3: 2023.
0: Udah lumayan lama berarti.
3: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
1: Puji Tuhan sampai fase top 14.
0: Top 14. Wow. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk ya kan.
3: Mas Anang milih Rahel.
1: Mas Anang.
3: Diingat lagi sampai sekarang. Diingat lagi sampai sekarang.
0: Benar. Tapi apa yang paling diingat dari Idol tuh apa?
1: Yang paling diinget, sorry, belepotan.
3: Santai.
1: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
0: Oke.
1: Karena kita karantina tuh lumayan lama.
0: Berarti berapa lama tuh sempat karantina berarti?
1: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
0: Setengah tahun ya.
1: Iya, nah aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
0: Oh, 2 bulan ya kurang lebih ya. Wow.
1: Jadi udah bonding.
0: Iya sih. Benar-benar. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
3: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
1: Yang paling membekas apa ya?
0: Kejadian apa paling diingat?
1: Kejadian apa? Capeknya sih, Kak.
0: Wah, iya sih.
1: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
0: Benar-benar.
1: Syuting terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina sih.
3: Dan enggak boleh main HP kan kalian ya?
1: Betul. Kita ngobrol, bener sih.
0: Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3 bro.
3: Enggak boleh itu HP.
1: Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
0: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
1: Sabtu
0: ya benar ya.
3: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
1: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin songbang.
0: Oke.
1: 40 songbang. Setiap minggunya. Terus kalau misalnya kita kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya. Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
0: Iya sih, benar. Tapi kalau ngumpulin songbang gitu maksudnya dengerin lagu dari mana? MP3 itu? Atau
1: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita, baru kita catat.
0: Sih berarti ada tugasnya juga ya. Dikasih HP, dikasih tugas.
3: Ya ampun, kasihan sekali ya.
0: Benar sih, benar-benar. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya gak boleh megang HP gitu. Hiburan tuh ngapain? Selain ngobrol gitu. Maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih, me time, itu ngapain tuh?
1: Tidur sih, Kak. Karena kita gak ada waktu tidur.
3: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno.
0: Iya kan?
3: Iya kan?
1: Nah, kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen. Nah, jadi kita bisa masakan di situ. Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
3: Tinggal makan mereka ya.
0: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede nih dari Rahel kalau masak nih pasti enak nih.
1: Nasi goreng
3: ala Rahel ya. Betul. Yang paling sering dimasak.
1: Coba tanya kakak-kakak di Idol. Semua itu.
3: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di stokin berarti ya? Atau gimana?
1: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
3: Kalau mau masak beli sendiri?
1: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
0: Oh, nyetok juga kayak anak kosan dulu.
3: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show tau gak ya?
0: Iya, satu rumah tuh.
1: Itu saat tahun berapa itu kan?
3: Tua ya kayaknya ya. Tua ya. Acara 2025 kalau gak salah.
0: Alias.
3: Oh gitu. Jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
1: Benar.
0: Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
1: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
0: Serius?
1: Iya. Yeah.
0: Siapa?
1: Whitney Houston.
3: Wow. My man.
0: Siapa lagi?
1: Terus aku suka George Benson. Suka Beyonce.
0: Oh, oke.
1: Okay.
3: Wow. 2006
0: coy. 2006. Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu Mangga 2007. Mangga 2 Square.
3: Di Mangga 2?
0: Iya di Mangga 2 beneran.
3: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain deh?
1: Itu seriusan?
0: Serius beneran bisa dicari. Oh. 2007.
1: Okay, nanti 2007.
3: Ini fakta nih guys. Kalau lo gak percaya coba dicari sendiri aja ya.
0: Bener. Wow. Okay. Tapi, apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
3: Yang mengenalkan.
0: Mengenalkan gitu. Yeah, Beyonce, George Benson gitu-gitu tuh siapa?
1: Opa-opaku.
0: Oh iya. Oke. Okay.
1: Sekarang opaku juga musisi.
0: Oh iya benar.
1: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
0: Betul.
1: Iya. Aku di suruh dengerin lagu seperti itu.
3: Celine Dion.
1: Iya, Celine Dion, Diana Ross.
3: Diana Ross. Yeah. I Found My People, bro.
0: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s, 90s semua nih.
3: Aku mundur soalnya. Oh, gitu. Iya. Kalau band kamu dengerin juga gak yang di era-era itu?
1: Earth, Wind and Fire.
0: Oke. Okay. Bener.
3: Eranya Queen gitu-gitu ya. Oh gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau gak salah yang Greatest Love of All ya.
1: Aku suka itu, aku juga suka Saving All My Love for You.
3: Aduh, groovy banget. Parah.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel.
3: Rahel
0: ya tentunya. Karena
1: Rachel.
3: Jangan digabung dong.
1: Jangan digabung.
0: Sama Rachel.
3: Okay. So Rachel Olivia di malam hari ini.
0: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru. Berjudul
1: Bingung.
0: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
3: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
0: Betul, pasti teman Pro 2 seluruh Indonesia pada bingung kan? Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
3: Boleh banget. Kamu langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
3: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live, cuy.
1: Yes, masih barengan sama Elan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Hey.
0: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru. Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung. Yes.
0: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya kan.
0: Oke. Okay.
2: Kayak dia tuh suka nggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korban cowok bingung.
0: Lagi musim sih.
1: Iya.
0: Lagi musim.
1: Cowok bingung. Aduh. Oh gitu. Tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini.
2: Justru itu, iya.
1: Full. Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang.
0: Oh.
2: Oke. Zaman sekolah, itu kan kalau masih sekolah ya.
0: Iya.
2: Jadi aku mengagumi orang itu, terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk apa ya, tentang perasaan aku sendiri.
0: Oke.
2: Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kalau dibikin lagu.
0: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya, waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
1: Oh, wow. Makanya bikin lagu ya. Oke, dibikin lagu.
0: Oke.
2: Iya. Oh, gitulah.
1: Jadi enggak sempat di confirm ya.
2: Tidak sempat. Di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh wow. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Rachel ya.
1: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu. Okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Oke. Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
2: Cek cintaku.
0: Oh, Krisya. Oke.
2: Terus kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Bingung. Oh. Ayo bingung. B.
1: Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot ya. Kita harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Oke.
2: Kalau sih cari tahu nggak apa-apa.
0: Oke.
1: Boleh.
0: Cari tahu sendiri ya. Yeah, mungkin nanti kalau teman berdua tahu abis dengerin, boleh kasih tahu.
1: Kasih tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di lirik?
2: Ada janda.
0: Oke. Tapi maksudnya endingnya apakah cuman akhir mengagumi aja? Atau kayak ya udah akhirnya mengikhlaskan gitu. Gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang hashtagnya just friend.
0: Apakah just friend? Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
2: Ya, gitu lah. Jadi kita berteman baik lah intinya.
0: Oke.
2: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
0: Ding.
1: Oh iya. Tapi apakah ini muncul karena ada mixed signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
2: Iya, betul.
0: Oke.
2: Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok enggak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu enggak sih?
1: Kan.
0: Main layangan.
1: Iya,
0: main layangan.
1: Dulu main layangan.
0: Iya, benar. Tarik ulur.
1: Iya. Tarik ulur ya. Iya. Oh, dari situ justru kamu terinspirasi.
0: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
2: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
0: Cepet ya?
1: Cepet sekali.
2: Kalau lagi kasmaran cepet ya.
0: Oh iya benar.
1: Lucu ya percintaan orang ya.
0: Iya benar.
1: Lucu percintaan orang.
0: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
1: Iya.
0: Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh kalau diingat-ingat. Iya.
2: gitu.
0: Iya, paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN.
2: Iya.
0: Sekarang udah gak ada UN.
1: Udah gak ada UN sekarang.
0: Oh, sempat ngerasain ya? SD katanya.
2: Kalau SMA-nya PTN ya.
1: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa Eptanas ya? Eptanas ya. Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
2: Oh,
1: iya.
2: Okay.
1: Itu dulu banget lah pokoknya.
0: Dulu banget lah pokoknya.
1: Dulu banget. Iya.
0: Oke, okay, berarti nulis cukup dalam satu waktu. Artinya
1: nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya?
2: Iya.
1: Tapi dia tahu nggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini? Tahu nggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
2: Tahu.
0: Oke.
2: Karena gini, ada.
0: Oh, oke. Okay.
2: Gak apa-apa, boleh. Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksi nama dia. Jadi dia itu juga musisi.
1: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Senormalnya aja lah.
2: Dia nggak tahu. Awalnya nggak tahu. Dia kayak. Gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu, lu mau nggak workshop bareng, terus okay. Lo ada lagu nggak, bla bla bla, terus kayak, ayo, gue ada nih lagu, aku kasih beberapa lagu, terus kayaknya yang ini deh okay. yang cocok, aku okay. sering itu,
1: oke, nih, maju nih.
2: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa,
0: okay.
2: Soalnya aku berani gitu.
0: Yeah.
2: Terus kayak ya udah, kira kita ketemu, aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lu tahu nggak sih ini lagu buat siapa? Gitu.
0: Okay.
2: Aku pede aja gitu bilang, gitu kan. Coba lu lihat deh lirik gini.
1: Oke, baik.
2: Aduh, malu banget sumpah. Terus pas dilihat, gitu kan. Dia kaget. Oh ternyata itu lagu buat gue ya. Udah dia bilang thank you, tapi dia salting di situ. Bingung itu buat dia.
0: Oke.
1: Laki-laki.
0: Bener. Gue gak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
2: Enggak
0: ya. Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia
1: buat
0: gitu.
1: Oke.
0: Ulangin. Take vokalnya ulangin. Kayak awardnya kayak gimana ya?
1: Kayaknya kurang naik deh, bisa. Bisa naik lagi
0: enggak? Lagi bisa.
1: Akan sangat awkward.
0: Akan sangat awkward mungkin ya.
1: Udah. Tapi gokil sih itu.
0: Bener.
1: Gokil banget kalau misalkan bener. Akhirnya dia harus tahu ya.
2: Iya, harus dong.
0: Benar.
2: Bisa kok kayak izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam lagu.
1: Itu jujur.
2: Oke, silahkan, gak apa-apa. Ya udah, terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
0: Benar.
1: Klunya musisi, pernah kesini gak? Jangan-jangan.
2: Bahaya.
0: Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan. Betul. Menuangkan dalam bentuk lagu pun
1: iya.
0: Kan. Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
1: Iya.
0: Gitu.
2: Karena apa ya, kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak, buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah udah ikut Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok. Gitu.
1: Berarti nama cowoknya nih, Dit, Ingung. Namanya Ingung.
0: Salah. Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebakan. Gimana kalau kita dengerin aja kan?
0: Ya, abis ini kita malah dengerin dulu tuh Mampro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Ada mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catet kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
2: Beneran bingung ini,
0: Bang. Beneran bingung. Ya udah, teman-teman, langsung aja. Ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.

0: tadi kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung. Iya.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu ya?
0: Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita.
1: Coba
0: ya,
1: kalau drop, ada nemu, drop ya. Di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya, ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang ingin disampaikan ke pendengar gitu? Nah, mungkin pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu?
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lo jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Kalau suka-suka aja gitu, iya jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan. Bener.
1: Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja.
0: Oh gitu lah.
2: Oh gitu.
1: Gak tahu.
2: Waduh.
0: Pengalaman dia gimana? Iya,
1: benar. Oke. Oh,
0: jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya. Jangan yang enggak. Gimana tuh maksudnya?
1: Iyanya yang enggak.
0: Iya benar. Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengennya sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman bro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Bener. Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
0: Oke. Okay.
2: Sampai jalanin aja sampai bingung. Enggak.
1: Wow.
2: Kalau nggak dijalanin ya nggak ada nih, gue bingung.
0: Bener.
1: Dijalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Okay. Gitu. Tapi kalau ternyata udah dijalanin nggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau
0: kita
1: jadi.
0: Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya. Lo mana gitu?
0: Iya sih. Bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah itu.
0: Iya. Bener.
1: Itu biar gak bingung ya.
2: Yes.
0: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuan ya?
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi nggak biasa.
0: Oke, iya sih.
2: Karena kan kadang cinta gitu dari biasa, tapi tiba-tiba, ih kok ada bumbu-bumbu nih? Apa nih?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Ih, kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan?
1: Tapi itu tadi, takut merusak pertemanan yang udah ada. Gitu.
0: Bisa jadi. Kadang gue mah, ruin your friendship bro.
1: Taruhannya gede cuy.
2: Loh,
0: kan gini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapetnya juga besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: Tapi ada orang yang main aman juga.
0: Oh, itu
1: mungkin Rachel main yang aman.
0: Aman-aman aja. Benar.
1: Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Yes. Wow, cukup lama berarti ya, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan aransemen. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih. Baru kayak klik gitu.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma satu hari
0: aja.
2: aja.
0: Cukup satu hari, bro.
1: Jago nih. Eh,
0: penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita,
1: ya,
0: gak jadi-jadi.
1: Kita nggak tek-tek ya.
0: Nggak tek-tek dong.
2: Nggak apa juga.
0: Kita nggak nyanyi.
1: Nggak dong.
0: Nggak nyanyi.
1: Malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya, betul, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh. Oh,
2: yes.
0: Terlalu mengadu, mas.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya, we.
0: Nasib.
1: Iya, iya, iya.
0: Benar-benar. Berarti akhirnya ini di produseri sama?
2: 4-3 Production.
0: 4-3 Production.
2: Production. Yeah.
0: Oke. Okay. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu.
0: Ayo.
2: Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensi.
0: Iya sih, benar sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih, gitu.
1: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Jadi mau,
2: iya,
1: mau boleh nih, boleh nih, gitu. Oh iya iya.
2: Jadi lamanya di situ.
0: Oke.
1: Nice. Tapi okay. dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal puji Tuhan enggak aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli. Asli dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini. Berapa kali ada kesulitan ya?
0: Iya.
1: Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya ada Mam Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.

0: Guys, welcome back to MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik.
2: Okay.
1: Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Oh, iya. Oh, iya. Langsung ketemu nanti ya.
1: Iya, iya. Atau perlu digosok pakai koin?
2: Undian kali ya.
1: Kayak gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan sih?
1: Best listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya?
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh.
0: Wow.
2: Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
2: Iya.
1: Oh berarti bingung ada sisi positifnya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya gak sih?
0: Bener sih.
1: Berarti gak apa-apa bro jadi being nice.
0: Gak gitu dong. Oh, itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran.
1: Kan itu tadi kayak gitu dong berarti.
0: Enggak.
1: Kalau dia gak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain, bukan bingung.
1: Oh iya
0: gitu.
1: Iya.
0: Pasti. Jadi dia...
1: Judulnya beda.
2: Keren.
1: Oh, jadi best listening time-nya di malam-malam.
0: Yeah. Malam-malam ya, benar sih. Enak.
1: Pas lagi nyuci mobil?
0: Terlalu random, Mas.
1: Terlalu random. Boleh dong.
0: Ya bisa sih.
1: Boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cuci bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah. Benar-benar. Oke. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman bro dua seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan juga apa lo punya nama fans kan?
1: Fans club.
0: Celsius.
2: Yeah.
0: Wow.
2: Celsius.
1: Buat para Celsius.
2: Yeah.
0: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
1: Boleh. Apa aja.
2: Okay. Jangan. Sorry.
1: Apa.
0: Ini aduh. Gara-gara sama cowok bingung.
2: Oh, yeah.
1: Cobing.
2: Aduh. Buat teman-teman Celsius, teman-teman Produ FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single berikutnya.
0: Wow. Kira-kira akan ada apa di next project-nya nih?
1: Boleh
0: ada yang bisa di spill enggak sih?
1: Ada bisa spill enggak?
2: Sesuatu yang beda dari Rahel.
0: Wow, menarik. Ini seru sih.
1: Udah enggak bingung nih. Udah enggak bingung.
0: Kalau udah itu cerita lama, bro.
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
1: Enggak jauh berarti.
0: Masih.
1: Iya.
0: Jauh, tapi berbeda gitu.
1: Tapi beda.
0: Beda cerita.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya. Ada jazzy.
0: Itu beda banget sih.
1: Lagi Neymar nih.
0: Salah.
1: Ada samba-sambanya.
0: Iya. Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP. Album?
2: Untuk nextnya masih single.
0: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
1: Itu. Mungkin teman produser se-Indonesia ada yang bisa deh.
0: Kok kita malah jadi biru?
1: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya?
0: Masih banyak yang media explore dulu ya.
2: Iya,
0: okay.
2: Betul.
0: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
2: Di rahelolivia.official.
0: Oh, itu dia.
1: Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama, rahelolivia.official.
0: Oh,
2: dan juga YouTube-nya Hits Record.
0: Yes.
2: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
0: Nah. Yes, betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya. Yeah.
2: Semuanya.
0: Dan ternyata bisa di-request di Brodo FM seluruh Indonesia.
2: Yeay.
0: Request
1: yang banyak. Betul.
0: Yes, thank you so much. Rekel. Ya apa?
1: Biar tetap naik terus lagunya.
0: Oh iya benar. Benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih Rachel.
1: Thank you banget.
0: Sukses selalu.
1: Betul.
2: Amin.
1: Jangan sampai kapok main kesini ya.
2: Iya, enggak dong.
1: Jangan sampai kapok.
0: Maaf, udah umur.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
2: Thank you, amin.
0: Terima kasih. Terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan malam hari ini. Betul. Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Elan bakal cari tahu lagi siapa nama yang ada di lagu ini ya.
1: Nanti kalau udah gue siarin langsung di sini gimana. Waduh. Oke, kalau gitu abis ini bakal lanjutin juga sama penyiar-penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu.
0: Betul.
1: Dan kita harus pamit dulu, Elan Nikusan dari pamit.
0: Eri Tama pamit.
1: Dan juga
2: Rahel Olivia pamit.
0: Alright.
1: Bye bye.
0: Bye bye.
3: Music Life Chat. Feeling used, but I'm still

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: 90.7 Pro 2 FM Sintang.
0: Pro 2 FM.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM,
4: jangan galau malam-malam.
5: Ibuku hanya memiliki satu mata. Ketika aku tumbuh dewasa, aku membencinya karena hal itu. Aku benci terhadap perlakuan kawan-kawanku di sekolah. Aku benci bagaimana anak-anak lain menatapnya dan memalingkan muka dengan jijik. Ibuku bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga. Tetapi, aku justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat sedang bersamanya.
6: Bro, jadi ke kantin gak?
7: Jadi dong. Fikri mana ya?
6: Ada tuh, di depan pintu.
7: Fikri, kamu ikut kita ke kantin gak?
5: Kayaknya gak jadi deh, kalian aja deh kalau mau ya.
6: Ya elah, mana mau dia ke kantin. Kan ada emaknya yang antar makanan. Dia itu tuh yang matanya buta sebelah.
7: Oh iya, benar juga kamu. Kami duluan ya bro. Tunggu aja tuh makmu yang mata cuma sebelah.
6: Bu, pesan kayak biasa ya. Jangan pakai lama.
7: Tunggu deh, Mac. Lihat tuh. Baru aja kita omongin. Datang tuh emaknya.
6: Emaknya emang paling rajin datang ke sekolah. Kamu kayak baru tahu aja.
7: Kamu bayarin ya, Mac. Bu, punya aku Mega yang bayarin ya.
8: Ibu bawakan bekal buat kamu.
5: Ih,

0: tidak baik ngomong begitu. Ibu pulang dulu ya. Jangan lupa makan ya nak.
1: Sudah, cepat pulang sana Bu. Bawel sekali sih jadi ibu. Aku benci sama ibu.
2: Cie cie, diantarin makanan nih sama ibu kesayangan. Punya mata satu aja lagi.
3: Betul nih. Kalau aku pasti malu sekali ya punya ibu kayak gitu. Selamat makan Fikri.
2: Bener Jo, aku juga gak mau punya ibu kayak gitu.
1: Bu, kenapa sih Bu? Selalu aja datang ke sekolah aku. Kan kemarin-kemarin udah aku bilang kalau ibu gak usah datang ke sekolah aku lagi. Kenapa sih Bu? Gak pernah ngerti apa yang Fikri bilang sama ibu. Kenapa Bu?
0: Nak, ibu datang karena ibu tidak mau kamu kelaparan di sekolah nak. Karena ibu tahu kamu tidak punya uang jajan nak.
1: Ibu, aku tidak punya uang jajan juga karena ibu kan. Ibu yang tidak mampu memberikan aku uang jajan. Aku benci sama ibu. Sudah tidak punya duit. Mata ibu juga cuma satu. Semua gara-gara ibu. Aku juga selalu dibully di sekolah. Aku benci sama ibu. Benci sama ibu.
0: Astaga nak. Biarpun ibu jelek, miskin, tapi ibu ini adalah ibu kamu nak. Maafkan ibu nak.
1: Enggak Bu. Ibu sudah membuat aku malu dan marah. Mulai sekarang, ibu gak usah peduli lagi sama aku. Apalagi sampai datang ke sekolah aku.
0: Nak Fikri, ibu sayang.

0: Katanya udah ada pengumuman kelulusan kita, Mek. Ditempel di mading. Bener gak sih?
1: Kayaknya udah deh. Yuk lihat, Fikri, kamu mau ikut gak? Ayolah sama-sama.
2: Ayolah.
0: Nama aku mana ya? Jangan-jangan... Oh, astaga. Untung ada. Yes, aku lulus. Kalian berdua udah ketemu belum?
1: Udah nih. Fikri, kamu juga lulus nih urutan 45. Yes, akhirnya kita lulus juga ya. Langsung pulang aja yuk. Aku udah gak sabar nih mau bilang orang tua aku kalau aku tuh lulus.
0: Yoi bro, akhirnya bisa lanjut kuliah nih. Fikri, kamu kuliah kemana? Kan ibumu pasti gak mampu biayain kuliah kamu. Apalagi dengan kondisinya punya satu mata saja.
2: Kenapa sih kalian suka banget ngebully aku? Memangnya aku salah apa sama kalian?
0: Yaelah, baru gitu aja kok marah. Ah, duluan aja kita yuk, Mek.

0: aku benci sama ibu. Sampai hari ini aku masih dibully sama teman-temanku di sekolah. Hah, pergi aja lah aku dari sini. Pokoknya aku gak mau lihat ibu lagi.
1: Kamu mau kemana nak? Jangan tinggalkan ibu sendirian.
0: Terserah aku mau kemana. Yang jelas aku tidak mau melihat ibu lagi. Aku tidak peduli lagi sama ibu. Dekat ibu, aku selalu jadi bahan bulian.
1: Nak, ibu mohon. Ibu mohon kamu jangan tinggalin ibu. Nak Fikri, kembali.

sekarang, Nak? Apa kamu baik-baik saja? Ibu rindu sekali sama kamu. Sepertinya ibu harus menemui kamu ke kota. Ibu jadi khawatir.

0: Ibu turun di mana?
1: Nah, di sini saja, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Iya, Bu. Sama-sama.
1: Sepertinya benar. Ini alamatnya Nak Fikri. Jalan Melati, nomor 10A. Permisi. Selamat siang. Permisi, Nak Fikri. Ini Ibu Nak.
2: Siapa sih siang-siang ini ngetuk pintu?
1: Permisi.
2: Ganggu aja deh. Hah? Ibu? Kok Ibu bisa tahu rumahku, Bu? Ibu ngapain kesini?
1: Ada orang yang beritahu Ibu, Nak. Ibu kesini karena Ibu rindu sama kamu, Nak. Ibu khawatir sama kamu.
2: Bu, Fikri udah sukses sekarang. Kerjaan bagus, rumah mewah. Fikri juga sudah punya keluarga. Jadi, Ibu tidak perlu memikirkan Fikri lagi ya, Bu. Apalagi, sampai cari-cari Fikri. Aku gak suka itu, Bu. Asal Ibu tahu ya, rasa sakit hati Fikri yang dulu dibully karena Ibu sama sekali tidak berubah. Aku tetap tidak suka Ibu di sini. Karena aku bisa kena bully lagi sama teman-temanku. Mending Ibu pulang lagi ke sana.
1: Maksud Ibu ke sini bukan begitu, Nak. Ibu benar-benar rindu sama kamu, Nak.
2: Yaelah. Sudahlah, Bu. Pergi aja sana. Ingat baik-baik ya, Bu. Jangan pernah kembali lagi ke sini.
1: Maafkan Ibu, Nak.
3: Halo, Fik. Ini ada undangan reuni sekolah. Besok kamu harus datang ya.
2: Mau gak mau, undangan reuni sekolah ini membawaku kembali ke kampung halaman setelah puluhan tahun lamanya.

0: Fikri, akhirnya kamu kembali juga ke kampung. Oh iya, ibu kamu udah lama meninggal.
1: Hah? Meninggal? Kapan meninggalnya?
0: Sudah setahun yang lalu, Fikri. Karena ia sering sakit-sakitan. Oh iya, ibumu juga meninggalkan surat.
2: Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil sampai tumbuh dewasa. Ibu sudah mengetahui bahwa kamu pasti akan datang kembali ke sini. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah waktu yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang, kamu mengalami sebuah kecelakaan dan kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus memikirkan bagaimana nasib anakku tercinta tumbuh hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu dapat melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu memberikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang terdalam. Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap dari ibumu tersayang.
1: Ibu, aku sangat menyesal, Bu. Kenapa dulu aku tidak pernah sedikit pun bersikap baik sama ibu? Aku bahkan tega meninggalkan ibu sendirian. Padahal ibu selalu ada untuk membantuku. Maafkan aku, Bu. Aku benar-benar minta maaf sama ibu. Bu, aku menyesal, Bu. Kenapa dulu aku tidak pernah sedikit pun bersikap baik sama ibu? Aku bahkan tega meninggalkan ibu sendirian. Padahal ibu selalu ada untukku. Maafkan aku, Bu. Ibu, maafkan aku.

0: Instagram Produe FM Sindang.
1: Produe FM. Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Glenn, tokoh favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekebenteng Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI, Radio Piala Dunia.

0: zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hai hai hai teman Pro 2, selamat malam. Kiki kembali menyapa kamu nih ya di Jaga Malam kali ini, edisi hari Kamis ya sekarang teman Pro 2, tanggal 16 Juli 2026. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di malam hari ini, di malam Jumat ya ini? Menarik nih ya, ada planning kemana nih teman Pro 2 di malam Jumat ini? Hati-hati ya. Oke, bercanda ya teman Prodo. Anyways, di malam hari ini ya Kiki tentunya temani kamu. Sekarang kita udah ada detail of something. Tadi kita udah dengerin nih ya, ada drama mini juga di awal ya, dengan judul Kasih Sayang Yang Tak Bisa Kurasakan Lagi. Waduh, gimana? Kalian lagi pantengin gak nih dari tadi? Udah denger belum tadi drama mininya? Dan gimana menurut kalian? Boleh banget kasih tahu ke kita ya. Dan juga Ki mau ajak kalian buat yang mau join juga di malam hari ini, bisa banget tentunya jangan lupa join ke WhatsApp kita ya, terutama di 0857504741 ya, WhatsApp kita itu, kemudian Instagram kita di @rri_pro2sintang. Oke, jadi detail of something ya teman Pro 2 di malam hari ini nih, sebelum kita masuk juga ke pembicaraan kita ya, sebelum kita masuk ke info apa yang bakal Kiki bagiin ke ruang dengar kamu di malam hari ini, Kiki mau bagiin dulu ya satu buah lagu yang pengen Kiki kenalkan nih ke kalian. Ini datang dari akselerasi kreatif musik kita nih ya teman Pro 2. Ada dari musisi Cilokak dengan judul lagu Kute Mandelike. Nah jadi teman Pro 2, album Mandelika dari Cilokak ini merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf dalam melakukan pendampingan, penciptaan, serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat bisa menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan juga seni rupa. Nah, melalui program akselerasi ini ya teman Pro 2, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga ingin memperkenalkan nih serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Nah, Cilokak sendiri ini merupakan musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus ya, yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Nah, Mandalika sendiri ini terkenal dengan keindahan alamnya. Maka dari itu juga lagu ini ya teman Pro 2 menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika atau Kuta Mandelike tadi nih ya, yang juga sebenarnya udah mendunia nih. Lirik dalam lagu ini juga menggambarkan keindahan pantai berpasir putihnya, bukit-bukitnya yang hijau, dan ombaknya yang bagus banget nih katanya buat berselancar. Nah, jadi kira-kira seperti apa lagunya bakal langsung Kiki putarkan ya di malam hari ini. Dan Kiki juga mau ingatkan ya buat kalian yang mungkin tertarik untuk mendengar lagu ini ya di waktu-waktu lain, kalian juga bisa tentunya cek lagu ini udah tersedia di platform streaming kayak Spotify, dan kalian bisa juga tonton music videonya di YouTube teman Pro 2.

anggrek tebu. Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

7.7 FM, teman terbaik kamu. Dan di malam hari ini ya, kita ngomongin juga di Talo Santing seputar film ya. Jadi infonya di malam hari ini kayak punya di kutip dari laman antaranews.com. Jadi katanya nih ya teman, Pro 2, aktor Tom Cruise merombak total penampilannya untuk membintangi film garapan sutradara Alejandro G. Iñárritu berjudul Digger, di mana dia menjadi pria tua berperut buncit penguasa bisnis minyak nih teman Pro 2. Nah, dalam cuplikan trailer perdana film produksi Warner Bros ini, Tom Cruise ini berperan sebagai Digger Rockwell, yaitu seorang konglomerat minyak yang diduga juga menjadi penyebab bencana ekologi berskala global.

Oke, jadi dikatakan juga ya teman Pro 2, perannya si Tom Cruise yang menjadi Digger Rockwell ini juga menjadi orang yang mampu mengatasi krisis mencairnya gunung es yang semakin parah nih, seperti disiarkan oleh laman Variety dan Deadline pada Senin 13 Juli lalu. Nah, saat menjadi Digger, Tom Cruise ini tampil dengan logat Amerika Selatan yang kental serta rambut putih yang mulai menipis juga. Inyar itu ya tadi sutradaranya ini mengatakan bahwa ide dari film Digger ini juga mulai muncul gak lama setelah dirinya menyelesaikan film sebelumnya yaitu The Revenant. Saat itu dia juga belum memiliki naskah maupun konsep film yang utuh, melainkan hanya sebuah obsesi terhadap karakter yang terus menghantuinya selama bertahun-tahun nih. Dia juga melihat transformasi Cruise untuk menjadi Digger ini luar biasa nih teman Pro 2. Bahkan katanya ya, Cruise ini pernah berkata kepada dirinya nih, kepada sang sutradara, kalau dia tuh membutuhkan 40 tahun untuk menjadi karakter itu. Cruise juga mengaku ya, udah dari lama nih jadi penggemar film Amores Perros, ini karya yang melambungkan nama Iñárritu pada tahun 2000. Saat pertama kali ditawari memerankan Digger Rockwell ini, Tom Cruise juga katanya mengaku langsung tertarik nih teman produser.

Oke, jadi ya teman Pro 2, Tom Cruise juga bilang nih ya, kalau setiap karakternya itu butuh pendekatan yang berbeda-beda, mulai dari bahasa tubuhnya, tata riasnya. Nah, semua itu ditemukan selama proses memahami, proses si Tom Cruise ini memahami gimana sih karakter tersebut akan berkomunikasi. Nah, film Digger ini dijadwalkan tayang 2 Oktober mendatang ya teman Pro 2, dan direkam menggunakan format Vista Vision dengan kamera rancangan tahun 1954 ya. Wow, kameranya aja udah tua banget nih ya, udah lama banget. Dan untuk proyek ini, Inarritu juga kembali bekerja sama dengan sinematografer pemenang Oscar yaitu Emmanuel Lubezki yang sebelumnya juga menjadi kolaboratornya di film The Revenant. Cruise mengatakan kalau penonton nantinya bakal melihat tingkat detail dan kompleksitas yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya nih teman Pro 2. Oke, dan itu tadi ya teman Pro 2 infonya yang dibagikan ke ruang dengar kamu ya di malam hari ini di Tale of Something tentang Tom Cruise yang tampil beda nih jadi penguasa minyak di film Digger ini. Gimana? Setelah dengar tentang film ini, apakah kalian jadi tertarik nih buat nonton nanti ketika udah tayang di bioskop ya teman Pro 2 ya? Kita harus sabar-sabar nunggu nih ya, karena filmnya tadi bakal dijadwalkan tayang pada 2 Oktober. Nah, 2 Oktober ini kira-kira udah masuk ke Indonesia juga apa belum ya? Ya kita tunggu aja nanti teman Pro 2. Oke deh, dan itu tadi infonya teman Pro 2. Kiki juga masih bakal hadirkan lagu-lagu yang asik-asik juga ya tentunya buat temani malam hari kamu di malam hari ini. So tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesel gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personel favorit Ade tuh, girlband yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus kamu mau ngapain?
1: Pokoknya aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
0: Astagfirullah, makan minum aja perlu dijaga, apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu, kamu tahu nggak sih sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.

2, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh, teman Pro 2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika 3 orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. 3 orang itu berasal dari Prancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Hai teman Prodo 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
6: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kedamaian Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi-finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan Kiki tentunya masih temani kamu ya di malam hari ini. Sekarang kita udah ada di Lapor Pro 2. Dan di malam hari ini nih ya, spesial nih Lapor Pro 2 kita, karena Kiki gak sendirian di sini, teman Pro 2. Ada tamu ya, ada tamu nih di malam hari ini, bertamu, berkunjung ke studio kita. Gak berkunjung sih sebenarnya,
1: hari-hari di sini.
0: Itu suaranya. Ada Kak Tias nih ya.
1: Halo.
0: Barengan sama Kiki di malam hari ini, teman Pro 2 di Lapor Pro 2. Dan buat kalian yang mau join ya, tentunya bisa banget dong. Kemana Kak Tias?
1: Oh, Instagram kita di @rri_pro2sinta.
0: Oke, atau bisa juga ke WhatsApp kita
1: di 0857504741 ya, teman Pro 2.
0: Oke, atau bisa juga ya tentunya teman Pro 2 kalian komen-komen aja di aplikasi RRI digital kalian nih. Oke. Jadi malam ini nih ya di Lapor Pro 2, Kiki mau ajak kalian nih teman Pro 2 dan juga Kak Tias, kita ngobrol ya. Jadi malam hari ini Kiki punya pertanyaan nih. Kiki tanya ke Kak Tias dulu ya.
1: Okay.
0: Kalau dari Kak Tias sendiri, barang paling esensial untuk sehari-hari itu apa sih?
1: Oke. Esensial ya, kayaknya semua orang nih bakal relate juga, karena udah di era yang dimana teknologi ini sangat melekat ya dengan keseharian kita. Ya, yeah, okay. Apalagi dia tidak lain dan tidak bukan adalah gadget atau HP ya.
0: Oke.
1: Karena apa? Karena tidak bisa nonton sinetron.
0: aduh. Emang lagi nonton sinetron apa sih?
1: Itu loh, Kak, itu.
0: Itu apa? Itu apa? Lo dikasih tahu dong biar teman Pro 2 juga tahu.
1: Ah, pasti teman Pro 2 ada yang ngikutin juga nih. Terikat Janji.
0: Aduh. Ayo, siapa di sini juga ngikutin Terikat Janji nih ya. Jadi temannya Kak Tias nih. Terikat Janji.
1: Seru banget sih, Kak. Harus nonton.
0: Aduh, gimana ya? Nanti deh, nanti. Oke, jadi salah satu barang esensial tadi HP ya.
1: Yeah.
0: Paling utama. Terus lain HP apa nih?
1: Karena di sini nggak semua juga ya, yang aku lihat tuh nggak semua toko ada bisa kris atau qris. Biasanya tuh aku bawa dompet gitu kan, karena butuh banget cash tuh untuk bayar di warung-warung kecil gitu kan. Benar, itu masih butuh banget sih.
0: Oke. Emang sih ya, dompet sama HP itu jadi hal yang pasti kemana-mana selalu dibawa.
1: Tuh.
0: Mungkin tas bisa gak dibawa, tapi dompet sama HP udah pasti.
1: Itu udah pasti.
0: Mungkin yang lain-lain gak dibawa gitu ya. Kayak bener. Mungkin kayak kalau cewek makeup gitu ya.
1: Iya.
0: Makeup bisa gak dibawa, tapi HP sama dompet gak bisa, itulah. Gak dibawa. Waduh. Siapa nih teman Pro 2 yang relate? Boleh banget ya teman Pro 2 kalian join. Tentunya sekali lagi Kiki ingatkan, langsung aja ke Instagram, ke WhatsApp kita juga, atau ke aplikasi RRI Digital ya. Dan di malam hari ini udah ada nih ternyata nih Kak Tias yang
1: tuh,
0: join
1: tuh?
0: Nih ya. Kita sapa-sapa dulu kali ya di malam hari ini. Ada terutama di Instagram kita ya, udah ada @zania_ ini sama nih kayak Kak Tias, katanya yang esensial HP plus duit di dalamnya dan kendaraan.
1: Kendaraan juga butuh sih, benar itu.
0: Benar.
1: Untuk di Sintang ini butuh.
0: Benar banget ya, karena kemana-mana lebih ini pakai motor kendaraan
1: atau
0: pribadi lah ya. Oke, di sini Kak Zania ini, Zania udah request juga lagu Cegil.
1: Cegil.
0: Hampir cegil nih. Lagu Cegil dari Nabila Taqiyah ya, dan juga Jaga Terasa dari Samuel Cita. Nah, oke, okay. Nanti bakal kita puterin ya teman Pro 2. Dan di sini udah ada teman Pro 2 lainnya yang join juga. Ada dari @satila_may. Katanya yang esensial HP plus charger.
1: Oh iya.
0: Dompet plus isinya nih. Kak Kiki dan Kak Tias.
1: Lebih jelas lagi.
0: Ya benar juga.
1: Benar juga.
0: Kalau HP lowbat enggak bawa charger ya gimana?
1: Bahaya
0: sama
1: juga.
0: Aja. Benar sih.
1: Enggak bisa nonton Terikat Janji.
0: Aduh. Itu. dompet kalau nggak ada isinya,
1: suruh nyuci piring nanti.
0: Kalau makan di warung Padang nggak bisa pulang.
1: Nggak bisa pulang, nyuci piring dulu.
0: Piringnya, ya iya ya benar juga benar. Oke. Dan di sini Kak Satila Mei ini udah request lagu Merindu Lagi dari Mesahira juga. Oke deh, itu dulu kali ya kita puterin lagu-lagu requestan dari teman-teman Produa nih.
1: Oke. Okay.
0: Dan nantinya kita juga masih bakal ngobrol-ngobrol. Sekali lagi kita undang kalian buat join nih ya via laman-laman sosial media kita di Produa Aaron Sintang. So tetap stay tune di 90.7 FM,
1: teman terbaik kamu.

kamu kenapa salju dapat menghangatkan? Iya, karena salju terdiri dari 90 hingga 95 udara yang terperangkap. Artinya, salju adalah insulator yang mumpuni. Ini adalah alasan banyak binatang mengubur diri ke liang salju yang dalam pada musim dingin untuk berhibernasi. Ini pula alasan rumah salju yang digunakan menghangatkan tubuh memiliki suhu 100 derajat lebih hangat dibandingkan luar ruangan.

0: Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO, You Only Need One.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, okay, teman pro 2. Masih barengan sama Kiki
1: dan Tias di sini.
0: Oke, okay, kita masih temani kalian ya, teman pro 2 malam hari ini di Lapor Pro 2. Oke. Okay. Tadi ya, kita ngobrol-ngobrol nih. Jadi menurut kalian nih, barang yang paling esensial untuk sehari-hari tuh apa sih? Nah jadi di sini udah ada beberapa teman pro 2 lainnya yang udah join juga nih Kak Tias. Di sini kita sapa-sapa lagi kali ya. Ada dari akun @jreysoy90.
1: Langganan kita
0: langganan
1: nih.
0: Oke, jadi di sini katanya barang esensialnya itu HP, karena buat apa-apa sekarang bisa pakai HP.
1: Benar sih.
0: Iya. Mau nonton ya di HP.
1: Iya.
0: Mau duit ya di HP, maksudnya bayar pakai QR apa segala macam gitu ya. Mau main
1: dompet
0: game
1: digital,
0: di HP,
1: gitu
0: dompet
1: ya.
0: Digital. Iya, bahasa zaman sekarang ya, digital wallet cenah.
1: Yeah.
0: Bergaya
1: nih. Bergaya banget nih.
0: Oke, okay, nah selain tadi ya, ini ada juga teman produk lainnya ya dari @ini.lindawati. Katanya yang esensial nih, ini mungkin cewek-cewek juga relate. Ini kita juga pasti relate nih kata ya, lipstick. Karena enggak pede tanpa lipstick.
1: Benar banget.
0: Kalau katanya steam lipstick, lip stain, lip gloss, lip matte, lip segala lip.
1: Padahal cuma satu lip ya.
0: Makanya tapi lip produknya kan banyak banget segala macem itu. Kalau katanya biasanya
1: ngobrol sedikit itu ya ke lip-lipan ini.
0: Okay.
1: Nah, kalau aku sih cocoknya di lip cream.
0: Lip
1: cream yang agak velvet gitu. Pokoknya finishnya tuh nggak yang terlalu gloss banget, nggak terlalu matte, jadi tuh imbang gitu.
0: Agak-agak blurry effect gitu biasanya.
1: Kayak gitu, bener.
0: Sama nih selera kita.
1: Ayo,
0: Biasanya warnanya juga, kalau warnanya nih.
1: Warna.
0: Tipikal warna yang kayak gimana?
1: Karena biasanya kan kita nyocokin sama warna undertone kulit juga gitu
0: kan. Iya, gitu ya.
1: Tapi kalau aku sih karena kulitku undertone-nya juga bukan yang cool tone, warm kalau enggak salah sih. Nah, itu tuh aku suka pakai yang agak gelap gitu. Tapi enggak terlalu gelap, tapi tetap ada hint warna merahnya juga gitu.
0: Berarti kayak warna apa ya?
1: Apa ya?
0: Warna deep rose gitu.
1: Bisa kayak gitu.
0: Kalau mauve itu kan ungu gitu ya.
1: Itu agak keunguan kan.
0: Agak keunguan. Tapi kayak yang kayak gitu atau ya lebih kayak kan sekarang tuh lipstick walaupun kayak atau lip product gitu ya. Warna merah, warna pink, tapi kayak ada misalnya kayak pink atau merah ke ungu-unguan, ada yang ke oren-orenan, ada yang ke coklat-coklatan. Nah, lebih pilih yang mana?
1: Aku yang agak ke coklatan dikit tapi tetap ada merahnya juga sih.
0: I see.
1: Jadi enggak yang terlalu ini sih apa gelap juga kan.
0: Oke. Warna merah bata. Merah-merah bata gitu.
1: Kalau Kak Gigi apa nih warna lip krimnya?
0: Kalau aku tuh suka tipikal warna yang belakangan kemarin tuh sukanya tuh dia lebih yang ke peach coklat gitu. Jadi kayak enggak terlalu merah pink gimana. Kalau aku enggak pernah benar-benar suka pink yang kayak cool tone gitu. Kayak pink yang emang pink terang gitu ya. Karena itu dia aku jadi kayak agak pucet. agak kayak sakit.
1: malah pucat ya.
0: Tapi suka juga yang kayak warna deep rose gitu. Jadi kayak merah tapi kalau aku sih prefernya lebih ke ungu-unguan kayak mauve gitu. Kayak gitu. Terus yang blurry-blurry gitu. Jadi kayak warna lip aslinya aja gitu biasanya gitu.
1: Iya sih, cocok.
0: Nah, mungkin kalau dari teman-teman Prodo, mungkin dari Kak Yeni Lindewate nih, katanya esensialnya adalah lipstick. Kira-kira
1: lip produknya kayak
0: lip produknya gimana? Preferensinya kayak gimana? Boleh banget ya kasih tahu ke kita juga. Di sini juga Kak Yeni Lindewate ini nge-request lagu dari Fajar Nur ya, dengan aku. Salah apa aku.
1: Wah,
0: tapi sayangnya
1: nggak tahu juga
0: ya, nggak tahu nggak tahu ya salah apa ya, ada
1: Fajar,
0: apa nih
1: Fajar, gimana nih Fajar
0: Fajar Nur ada salah apa nih Mbak Yeni. Oke, tapi sayangnya emang lagunya juga belum ada nih ya, belum masuk ke bang lagu kita. Kita puterin lagu lainnya kali ya.
1: Oke,
0: dari Fajar Nur ini udah Kiki siapin, ada Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.
1: Aduh, stik banget.
0: Tuhan aja yang tahu deh.
1: Terus kamu gak boleh tahu?
0: Kayaknya gak usah. Gak usah, kan nanti jadi salah apa aku.
1: Oh iya, iya.
0: Nyambung gak sih sebenarnya? Oke deh, dan oh di sini tuh udah ada juga satu teman pro 2 terakhir ya, yang bilang kalau dikatanya nih, menurutku jaket sih. Esensialnya jaket.
1: Oh, jaket.
0: Soalnya kalau di luar untuk menghalau sinar UV, di dalam biar enggak, oh, kalau di dalam ruangan biar enggak kedinginan. Jadi kalau di luar ya biar enggak kepanasan, kalau di dalam ruangan biar enggak kedinginan. Ya,
1: setuju sih.
0: Benar juga. Nah,
1: di luar ini kan Sintang panasnya panas bedengkang ya kalau siang.
0: Panas banget kalau siang kan, kalo agak nusuk gitu.
1: Terus kalau masuk studio nih dingin banget.
0: Memang benar sih. Iya benar, jaket bener juga banget. Esensial sih ya bagi kita. Oke deh, itu tadi ya teman Pro 2. Kak Tias itu tadi juga joinan dari teman-teman Pro 2 di malam hari ini di Lapor Pro 2 nih ya. Udah pada ikutan bareng kita ya, ngobrol-ngobrol, terus udah request lagu juga. Dan kita juga tentunya masih bakal temani kamu ya.
1: Oke.
0: Abis ini kita bakal temani kamu lagi, masih barengan sama Kak Tias, kita bakal di
1: Cerita Penutup Hari.
0: Edisi spesial malam Jumat.
1: Au.
0: Kita bakal ngebahas apa nanti? Pokoknya pantengin aja teman Pro 2. Dan ini dia lagu terakhir ya. Ini requestan tadi dari teman Pro 2, ada Fajar Nur dengan Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit? Update info terkini atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2, gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil atomic habits memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Oke, teman Pro 2. Kita masih di 90,7 FM ya, teman terbaik kamu. Dan kita udah ada di cerita penutup hari. Oke, malam hari ini nih ya, spesial tentunya malam Jumat ya. Edisi malam Jumat tuh kita tentunya ngebahas cerita yang horor dong tentunya ya. Emang mendukung juga kan.
1: Mendukung ya.
0: Sesuai occasionnya. Oke deh. Jadi di malam hari ini Kak Tias katanya mau cerita nih.
1: Ada cerita nih ya.
0: Ada mau bagiin cerita apa nih Kak Tias malam hari ini?
1: Kita ada cerita Stasiun Kisaragi. Tersesat di kereta malam.
0: Kereta malam serem nih ya. Kayak tipikal film-film horror gitu kan juga kayak di kereta malam.
1: Tren tubusan juga horror itu.
0: Iya, nggak malam aja sih. Kereta hantu Manggarai.
1: Itu.
0: Kereta pokoknya.
1: Kereta lah pokoknya.
0: Hati-hati.
1: Hati-hati lah.
0: Jadi apa sih? Kisah apa tadi? Stasiun
1: Kisaragi. Jadi nih ya Kak Kiki atau teman Pro 2 pernah enggak sih kayak saking capeknya nih ya pulang aktivitas sampai malam hari nih. Terus kita naik transportasi umum, pakai earphone, terus ketiduran. Pasti ada sih momen-momen kayak gitu. Ada sesekali kita merasa capek kan. Begitu kita kebangun nih ya, ada suasana di sekitar nih tiba-tiba mendadak sepi banget. Dan kamu ngerasa kalau kamu tuh udah kelewatan stasiun atau halte tujuan kamu nih.
0: Jadi kayak kebablas nih tidurnya gitu. Di mana nih gitu?
1: Karena kan saking capeknya ya dengerin musik ya dari earphone atau mungkin lagi dengerin RRI dari earphone gitu kan.
0: Dari RRI digital. Bisa deh.
1: Nah, pasti kan langsung tuh kaget gitu. Kayaknya udah kelewatan nih stasiun atau halte tujuannya nih. Pasti panik kan? Bingung juga tuh. Pasti mendadak kan tuh bingung kayak yang awalnya dari salah satu urban legend digital paling terkenal nih di dunia maya, yaitu ada kisah tentang Stasiun Kisaragi ini. Ternyata kisah ini tuh berawal dari seorang perempuan yang bernama Hasumi di tahun 2004. Malam itu dia naik kereta komuter terakhir di Jepang setelah seharian bekerja nih. Dan karena kelelahan itu ya, akhirnya dia tuh sempat terlelap ya kan. Tapi ketika dia terbangun, dia sadar nih ada sesuatu yang aneh gitu kan. Ini kereta yang biasanya berhenti setiap beberapa menit sekali, tapi nih malam itu malah terus jalan aja tanpa henti melewati terowongan-terowongan gelap selama puluhan menit.
0: Lama banget tuh.
1: Kebayang gak tuh?
0: Udah kelewat berapa stasiun tuh?
1: Cikini ke Gondang dia udah lewat juga itu.
0: Lewat dong, itu cuma satu stasiun ini. Udah sampai Nambo kali ya. Itu.
1: Ujung
0: banget. Terus gimana tuh?
1: Penumpang lain di gerbong itu ternyata nih semuanya tertidur lelap dengan posisi yang kaku. Kayaknya cuman dia doang yang tersadar di situ ya. Sampai akhirnya nih kereta itu perlahan melambat dan berhenti di sebuah stasiun kecil yang bernama Stasiun Kisaragi nih Kak Kiki. Dan teman Pro 2. Nama stasiun yang belum pernah Hasumi dengar seumur hidupnya dan tidak terdaftar di peta jalur kereta manapun.
0: Di bawah mana nih?
1: Kemana nih?
0: Kisaragi ini ada di mana nih?
1: Kisaragi ini ada di ini kah?
0: Serem banget tiba-tiba nyampe mana ya? Gak kebayang ya, apalagi ya mungkin kalau di Sintang kita commute-nya ya orang-orang kayaknya pakai kendaraan pribadi gitu ya. Di sini belum ada kereta, tapi kayak Kak Tias dan aku juga kan kemarin dari Jakarta ya kita ya.
1: Kita juga itu, commute-nya
0: pakai kereta. Itu emang kalau di kereta ketiduran tuh agak ngeri-ngeri sedap kelewat sih.
1: Iya.
0: Cuma kalau kelewatnya tahu-tahu emang gak berhenti terus kayak tiba-tiba stasiun
1: yang gak dikenal gitu kan.
0: Kisaragi Station.
1: Kok kayak familiar ya.
0: Atau mungkin teman-teman Pro 2 nih, baik yang dari Sintang atau dari manapun ya yang lagi stasiun malam hari ini, mungkin kalau jalan-jalan main-main ke Pulau Jawa mungkin ya yang ada kereta, hati-hati nih.
1: Hati-hati, jangan malam-malam. Walaupun sampai malam sih ya sebenarnya KRL tuh.
0: Cuma ya hati-hati.
1: Hati-hati.
0: Hati-hati jangan kebablas tidur sih.
1: Terlalu asik dengerin RRI digital.
0: Iya. Tuh, ya sambil sebelah kuping tuh mungkin earphone-nya copot-copot dikit lah gitu ya.
1: Kayak headphone ini kan gak ada suara di sebelah.
0: Ya malah curhat. Oke deh. Kayaknya udah mulai ini ya, agak serem-serem ya ceritanya nih teman Pro 2. Tapi kita break dulu kali ya Kak Tias. Minum dulu gak sih seret?
1: Iya deh.
0: Oke deh teman Pro 2, kita bakal balik lagi tentunya setelah lagu-lagu berikut ini. So tetap stay tune barengan sama kita di 90,7 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kadang ada banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita, di luar kendali kita, bahkan kadang jauh dari ekspektasi kita. Kadang kita gak diberi kesempatan untuk boleh bilang iya ataupun enggak. Kita hanya dipaksa untuk menerimanya, baik suka ataupun enggak. Jadi siapin mental ya untuk hal-hal yang gak terduga itu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada mitos yang mengatakan menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Ternyata hal itu adalah fakta. Bahkan saat kamu melihat video orang yang sedang menguap pun dapat memicu kamu menguap juga. Salah satu alasannya yaitu berkaitan dengan rasa empati dan keterikatan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain menguap. Peneliti lainnya mengatakan, perilaku tersebut muncul karena adanya aktivitas di bagian otak yang bertanggung jawab atas fungsi motorik. Kecenderungan seseorang untuk meniru menguap ini berkaitan dengan tingkat aktivitas otak di korteks motor seseorang. Semakin banyak aktivitas di daerah tersebut, maka kecenderungan seseorang untuk menguap semakin meningkat. Menariknya, menguap yang menular itu bukan hanya terjadi pada manusia, tetapi juga pada hewan.

0: Oke, teman Pro 2. Kita masih di cerita penutup hari ya, edisi cerita horor nih. Masih dengan Kak Tias juga di sini tentunya ya. Tadi yep. ada cerita ini termasuk urban legend ya berarti ya.
1: Iya, betul banget nih Kak Kivi.
0: Urban legend dari Jepang.
1: Dari Jepang.
0: Tentang stasiun
1: Kisaragi.
0: Kisaragi. Oke, mm-hmm. oke. Okay. Terus gimana sih cerita lanjutannya gimana nih Kak Tias?
1: Lanjutannya dari yang aku baca sini ya Kak Kiki, itu ceritanya kayak tentang tadi kan kita dibawa tuh diajak sampai di stasiun Kisaragi itu kan. Mm-hmm. Nah, akhirnya si pemeran utama ini atau si Hasumi ini dia tuh turun nih di stasiun itu.
0: Oh, okay.
1: Ya kan. Dia turun, ternyata dia setelah turun kereta itu langsung tertutup rapat pintunya dan pergi melaju cepat banget gitu loh.
0: Oh, ditinggal.
1: Ditinggal. Wah. Jadi sisa dia sendiri aja gitu.
0: Di stasiun itu.
1: Iya.
0: Kosong tuh.
1: Kosong. Vibes-nya di stasiun itu tuh benar-benar gelap, kosong, nggak ada kayak tanda-tanda kehidupan gitu kan. Dan di sekelilingnya itu kayak padang rumput yang nggak kelihatan ujungnya, kayak karena kan gelap gitu kan.
0: Malam sih
1: malem.
0: Ya
1: malam, iya bener, karena malam. Dan nggak ada satupun petugas ya di stasiun itu, dan itu juga kayak jadwal kereta yang terakhir gitu.
0: Oh, jadi nggak ada lagi tuh kereta?
1: Nggak ada.
0: Setelah, waduh.
1: Itu. Nah, karena dia panik nih, ya kan? Dia carilah jalan untuk pulang.
0: Mm-hmm.
1: Dia cari jalan untuk pulang itu, tapi sambil dia tuh semacam live TikTok mungkin gitu kan?
0: Live TikTok?
1: Bukan live TikTok, lebih ke coba ada ini loh, semacam apa? Dia ngasih tahu membagikan pengalaman ini secara real time gitu.
0: Oh, jadi sambil maksudnya kayak biar dibantu gitu ya kali ya sama netizen.
1: Netizen.
0: Gitu kan, TikTok do your magic gitu.
1: Kayak gitu.
0: Twitter do your magic gitu ya.
1: Sambil ini kan, sambil dia cari jalan pulang di situ. Nah, tapi di sepanjang jalan nih dia masih tetap coba minta bantuan netizen kan tuh buat cari bantu jalan pulang. Nah, anehnya nih, anehnya ya, sinyal ponselnya tuh selalu melemah nih, naik turun naik turun gitu.
0: Okay,
1: nah,
0: okay.
1: Koordinat GPS-nya juga sama, nggak nunjukin kalau dia tuh berada di tengah-tengah di tengah-tengah benar-benar area yang kosong gitu.
0: Oh, jadi koordinat GPS-nya juga nggak tahu nih di mana nih.
1: Iya.
0: Waduh, gitu. Waduh, serem banget.
1: Serem ya, ada kebayang ya.
0: Kebayang banget.
1: Nah, cerita yang bikin ini tuh membekas nih ya. Ini tuh kayak ada rasa asing nggak sih?
0: Iya sih.
1: Karena kita kan di lingkungan yang asing banget nih.
0: Kita
1: udah kita nggak tahu gitu kan.
0: Mana sepi, nggak ada tanda-tanda kehidupan, kayak ya asing dan serem banget ya tentunya.
1: Itu. Mana suasananya kan mencekam juga tuh, kayak kebawa suasananya juga.
0: Iya benar-benar.
1: Di situ tuh ternyata juga ada backsound semacam kayak gendang tradisional kayak gitu-gitu.
0: Gamelan gitu.
1: Gamelan.
0: Udah siap belum? jangan-jangan ada
1: pake
0: yang tiba-tiba
1: sepatu roda.
0: Iya, tiba-tiba dia punya roller blade.
1: aduh. Bisa aja langsung nih melipir ya.
0: Enggak jadi horor nih. Okay.
1: Nah, terus ternyata itu? Nih ya, di ruang kosong tuh ada kayak ngerasa waktunya nih terhenti gitu ya. Hasumi tuh ngerasa kayak gitu.
0: Oh iya iya.
1: Karena
0: iya,
1: kan
0: iya.
1: Udah
0: hampa gitu,
1: gitu
0: ya,
1: kan.
0: Ya.
1: Terus enggak sampai pada akhirnya nih ya. Setelah berjalan cukup jauh nih Hasuminya ya kan. Dia akhirnya ketemu sama orang yang nawarin dia tumpangan untuk pulang.
0: Oh, akhirnya ada orang. Wah, tapi mencurigakan banget nih, yeah, dari nggak ada tanda-tanda kan? Kehidupan. Iya, sus banget tiba-tiba ada orang nawarin tumpangan, yeah, tuh
1: malam-malam lewat situ.
0: Agak gambling gak sih kalau kita di posisi kayak gitu, yeah, mau nolak tapi ya serem. Tapi nggak nolak juga sama serem. Seremnya.
1: Agak bener serem banget sih ini vibes ya. Terus akhirnya nih, karena Hasumi gak ada pilihan lain ya kan, mm-mm, mau gak mau dia harus naik itu,
0: iya,
1: ya kan? Iya. Ternyata Hasumi setelah naik ke kendaraan itu, postingan terakhirnya di internet tuh terputus. Dan sosoknya tuh gak pernah kedengaran lagi kabarnya.
0: Jadi hilang?
1: Iya. Serem sekaligus sedih sih.
0: Iya sih, tapi kasihan ya. Mm-hmm. Maksudnya kayak dia dibawa kemana juga nggak ada yang tahu gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Tiba-tiba MIA aja gitu, missing, yeah, in action aja gitu tiba-tiba ya.
1: Kan? Ya. Jadi kayak vibesnya tuh benar-benar berasa. Wow.
0: Malah bikin sound effect sendiri. Ih, serem gak sih teman pro 2 cerita, yeah, yang malam hari ini. Tapi menarik banget nih ya. Dan yes, lain ini tentunya masih bakal ada lanjutan ceritanya, katanya.
1: Masih. Nanti okay, masih ada yang kita bisa petik
0: dari cerita ini. Oke, menarik banget nih teman Prodo. Oke deh, kita dengerin dulu deh lagu-lagu berikut ini teman Prodo.

0: Demam Pro 2. Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Oke deh.
1: Oke teman Prodo, kita masih di cerita penutup hari ya, yeah. Dan kita udah ada di penghujungnya nih. Tadi kalau dari kata Katias nih ya, kita bakal ngomongin ya di penutup ini tentang maknanya nih dari cerita stasiun.
0: Nah,
1: kisah lagi.
0: Kalau dari ceritanya itu kan kita bisa renungin kembali gitu ya. Kita bisa lihat gitu kan. Kayak kita bisa rasain kalau stasiun yang misterius itu tuh sebenarnya jadi kayak simbol nih ya dari sebuah transisi. Nah, ini tuh jadi kayak tempat dimana kita ngerasa terputus dari dunia luar dan berada di antara tempat asal dan juga tempat tujuan kita nih, tanpa kita tahu jalan mana yang harus kita ambil. Nah, ini tuh biasanya kalau kita refleksikan diri kayak sebelum tidur nih, kita biasanya overthinking kan.
1: Oh iya, benar-benar.
0: Kayak apa sih, gimana sih masa depan, kan kita belum tahu nih masa depan kayak gimana. Benar. Atau enggak kayak kita menangisi masa lalu gitu kan. Ada yang kayak gitu. Maksudnya
1: pengalamannya, Kak.
0: Kita menit dulu ya. Nah, itu maksudnya. Jadi kayak lebih ke ininya sih, overthinking kita kalau malam-malam gitu. Itu transisi, masa-masa transisi di situ overthinkingnya gitu.
1: Okay. Terus gimana tuh?
0: Nah, sama nih ya kayak cerita Hasumi tadi. Nah, malam ini kisah stasiun Kisaragi cukup jadi dongeng pengantar tidur aja nih teman Pro 2, biar gak perlu dibawa panik ya. Jadi jangan terlalu overthinking juga nih teman Pro 2 malam-malam gini, karena kan besok masih ada hari esok gitu ya, bisa kita lakukan.
1: Asik, sedap. Oke, jadi ya dari kisahnya Harumi ya tadi ya. Harumi itu kita ya mungkin emang kayak yang tadi kata Katias ya, itu kayak penggambaran gitu ya, simbolisme rasa hampa kita gitu ya ketika overthinking. Mungkin kayak kita overthinking ngerasa kayak aduh arahnya kita tuh mau kemana sih gitu. Kita kayak lagi sendirian aja gitu kan. Kayak aduh ke orang-orang kemana, orang-orang pada pergi nih, kok gue ketinggalan gitu, kok aku ketinggalan gitu ya. Ya mungkin banyak dari kita atau mungkin dari kalian nih teman-teman Pro 2 di malam hari ini yang masih stay tune juga nih ya bareng kita, punya overthinking yang sama. Tenang aja teman Pro 2 ya, kayak kata Katias tadi, biarlah cerita ini jadi pengantar tidur aja ya. Karena besok ya life must goes on gitu.
0: Ah betul, itu bahasa Inggrisnya guys, English Corner kayak gini juga nih guys.
1: Pantengin juga English Corner guys, nanti kita belajar bahasa Inggris juga.
0: Betul.
1: Oke deh, thank you banget nih Katias buat ceritanya malam hari ini. Gak cuma horror tapi juga inspiratif nih ya tentunya. Relate nih, cukup relate juga nih sama overthinking Gen Z zaman-zaman sekarang kayaknya ya. Oke deh teman Prodo, itu tadi ceritanya. Dan kita juga sekalian mau infoin ya, kalau abis ini juga kita masih temani kamu ya di Just Music ya, hingga nanti jelang tutup siaran. Selamat istirahat nih buat kalian semua teman Prodo. Semoga mimpinya indah aja ya. Jangan yang mimpi buruk, semoga gak mimpi kayak Harumi nih tiba-tiba ditinggalin di tempat antah berantah gak tahu di mana ya. Okay deh, tetap stay tune teman Pro 2. Dan ini dia ada satu lagu terakhir dari Fatin dengan Dalam Teduh.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
5: Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif, ya, stoisisme atau filosofi Stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat Stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Pro 2, Habibie pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju, bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibie, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibie yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil, judul skripsi yang ditolak, revisi-revisi yang tidak pernah selesai, atasan yang tidak pernah support, circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu, dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

0: ngajak syuting sama Mas Jihad di sini. Terima kasih banyak.
1: Sama.
2: Lucky
1: benar.
3: Rupiah babin.
4: Maaf.
3: Enggak pakai mic.
2: Ada aku dan mic. Enggak apa-apa, lucu. Lucu-lucuan.

0: maaf. So today it's a
1: wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menjalankan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026. Dari Jalan Yosef Aure Sintang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spa dan selamat pagi teman Pro 2 semua. Jumpa lagi bareng aku Widya, hadir untuk temani kamu. Edisi siar hari ini teman Pro 2, Jumat tanggal 17 Juli 2026. Apa kabar teman-teman? Semoga aja kabarnya baik ya, tanpa kekurangan suatu apapun. Semakin bersemangat juga untuk menjalankan segala aktivitasnya. Dan awali pagi ini dengan senyuman ya guys ya, karena hari ini masih cukup panjang untuk kita lewati sampai nanti menjelang hari Minggu ya teman Pro 2 semua. Nah buat teman-teman, kita akan hadirkan dulu untuk jazz music selama kurang lebih 1 jam. Nanti akan ada info Pro 2 juga, viral moment, lagu pilihan kamu, tips pagi dan hari ini dalam sejarah, serta asta cita kita yang akan kita ulas juga terkait lingkungan hidup. Nah buat teman-teman, pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Selamat pagi semua.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, Pro2 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Fakir Basir Asbullah mengajak kepada kita semuanya untuk senantiasa mempertebal rasa sabar kita di hadapan Allah dalam rangka memperkuat kesabaran kita saat menghadapi cobaan dan ujian dari Allah sebagai bentuk sayangnya Allah kepada kita semuanya. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang menyampaikan kepada kita bahwa Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Allah sangat menyayangi orang-orang yang sabar. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang menanamkan kesabaran.

0: musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami akan kembali. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdina shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro2FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

Pro 2, Habibi pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju, bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibi, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibi yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman.

Pro 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.

0: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan kita hadirkan dulu untuk beberapa informasi menarik di Info Pro 2 kali ini. Teman Pro 2, petisi daring yang menuntut Argentina didiskualifikasi dari Piala Dunia 2026 telah mengumpulkan lebih dari 6 juta tanda tangan setelah laga kontroversial melawan Mesir. Penggagas petisi menuding FIFA dan wasit memberikan perlakuan istimewa kepada Argentina serta Lionel Messi, terutama terkait sejumlah keputusan VAR. Mesir mengklaim keputusan wasit merugikan mereka, termasuk dianulirnya satu gol dan tetap disahkannya gol kemenangan Argentina, sehingga memicu kritik terhadap penerapan prinsip fair play.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua, anggota Komisi 2 DPR Republik Indonesia Dedi Sitorus menyoroti belum optimalnya pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan. Dedi mengungkapkan, teman Pro 2, masyarakat perbatasan Kalimantan Utara masih kesulitan mengakses kebutuhan pokok, BBM, listrik, dan layanan dasar. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan persoalan akses jalan menuju Krayan akan dibahas bersama Kementerian PU.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, teman Pro 2 semua, ada program studi S1 Matematika dan S1 Fisika FMIPA Universitas Tanjung Pura resmi meraih akreditasi internasional dari ASIN, lembaga Jerman, pertanggal 15 Juli 2026. Pengakuan internasional ini membuktikan kurikulum, proses pembelajaran, dan fasilitas akademik UNTAN telah memenuhi standar global, membuka peluang karir yang lebih luas bagi lulusan. Dan Rektor UNTAN menargetkan pencapaian FMIPA menjadi role model bagi fakultas lain untuk meraih sertifikasi internasional serupa dalam transformasi menuju world class university.
1: Info Pro 2.
0: Oke, baik teman Pro 2 semua, itu dia tadi beberapa informasi untuk Info Pro 2 kita kali ini untuk edisi siaran hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Dan semoga aja menambah lagi ya insight untuk kita semua di pagi ini. Buat kamu, pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Berikutnya nanti aku bakal balik lagi untuk berikan ragam informasi di Viral Moment.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

107 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan gimana kabar kamu? Apakah sudah semakin bersemangat? Karena ini sudah di jam 6:20 waktu Indonesia Barat ya. Buat teman-teman yang duduk di bangku sekolah, pastinya sudah melakukan berbagai macam persiapan untuk segera berangkat ke sekolahnya. Atau mungkin sekarang sudah berada di perjalanan untuk menuju ke sekolah ya, di kendaraan, baik itu roda 2 ataupun roda 4. Nah, buat teman-teman yang mungkin aja masih mager karena jadwal perkuliahannya mungkin nanti siang, ya pasti gimana ya, lagi mager ya. Dengerin Pro 2 deh buat kamu-kamu guys. Dan untuk viral moment kita, ada informasi yang cukup unik banget nih teman Pro 2 semua. Terletak di Kampung Wuyukwi, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Ada pasar Kota Lama Mulia, teman Pro 2 yang ternyata memberikan potret nyata tantangan geografi sekaligus berkah dari tanah Papua. Jadi di sini harga barang pabrikan atau kemasan memang harganya itu melonjak mahal banget karena harus dikirim dari kota-kota besar di pedalaman menggunakan pesawat kargo atau jalur darat jarak jauh. Kabar baiknya teman Pro 2, hasil tani lokal seperti sayur, umbi, dan buah yang tumbuh subur di tanah pegunungan Puncak Jaya ini teman Pro 2 justru dijual dengan harga jauh lebih terjangkau. Belanja hasil tani lokal ini tentu aja lebih hemat di kantong sekaligus mendukung ekonomi mama-mama Papua dan ketahanan pangan di daerah. Nah teman Pro 2 semua, ini aku kutip dari GNFI. Jadi nanti kita bakal bacain juga komen-komen dan juga pendapatnya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu penasaran, kamu bisa juga searching atau buka akun Instagramnya. Di sini tampil videonya ya teman Pro 2 semua, di mana mama-mama Papua lagi sibuk berjualan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, masih bareng aku Widya dan kita berada di sesi viral moment teman Pro 2 semua. Langsung aja aku bakal bacain buat kamu-kamu lagi ya untuk komennya. Seperti apa sih komennya terkait info yang sudah aku bagiin tadi? Ada Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya Papua Tengah ya, ada Pasar Kota Lama Mulia yang ternyata memberikan potret nyata tantangan geografis sekaligus berkah dari tanah Papua. Jadi di sini memang ada tantangan tersendiri untuk jualannya teman Pro 2 semua, dan petani lokal juga menjual dengan harga yang ternyata jauh lebih murah ya. Oke, kita akan bacakan komennya aja. Ada dari ANTST, katanya wah konten saya sudah sampai di sini. Oke, terus ada lagi dari Minar Jaya, segar-segar sayurnya tapi dengar harganya wow banget. Iya, terus ada juga dari Nanda, katanya di Kaltim juga segitu harganya kak. Oke. Terus ada Ayu Saida Rahma, tos dulu dong sama warga Kalimantan kak. Nggak kaget sih dengar harganya segitu, karena di tempat kita juga harga sayur itu kurang lebih memang mahal-mahal. Ya, terus ada lagi dari Alek, katanya penghasilan rata-ratanya berapa ya di sana ya? Kalau segitu berarti menurut warga termasuk murah apa mahal ya? Oke, jadi memang segitulah ya. Kalau kita sih memang enggak begitu heran ya teman Pro 2, memang sudah kenyataannya juga sebagai warga Kalimantan harga sayur itu memang ya begitulah ya, kurang lebih dengan harga daging, harga perdagangan ya. Harga lauk pauk teman Pro 2 jadi cukup mahal ya teman Pro 2 semua. Tapi karena kita sudah terbiasa kayak yang ya udahlah gitu ya kan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Iman Pro 2, tahu nggak? Indonesia diberkahi dengan keberadaan anak-anak muda yang membanggakan dari masa ke masa. Setiap generasi memiliki perjuangannya masing-masing. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan anak muda sebagai generasi penerus bangsa memang tak lagi berperang melawan penjajah. Tetapi berjuang untuk mengharumkan nama bangsa, memberikan kebanggaan kepada negara dan bermanfaat bagi sesama. Banyak contoh anak muda Indonesia yang inspiratif dan bisa jadi contoh yang baik. Mereka adalah orang-orang yang peka terhadap lingkungan sekitar, memaksimalkan potensi diri, memanfaatkan apa yang ada di sekitar, serta membantu dan memberdayakan masyarakat. Yuk, bisa yuk, tingkatkan potensimu mulai dari sekarang. Jadikan diri kamu sebagai salah satu kaum muda yang

10,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, masih bareng aku Widya di kesempatan pagi hari ini di Pro 2 Sintang. Dan tentu aja teman Pro 2 semua, kita bakal balik lagi untuk bacain komen-komennya di pagi ini di Viral Moment. Untuk Viral Moment sendiri, teman Pro 2 semua, di sini kita masih membahas terkait sebuah pasar Kota Lama Mulia yang memberikan potret nyata tentang tantangan geografis sekaligus berkah dari tanah Papua. Jadi di sini tuh harga barang-barang pabrikan atau kemasan itu memang melonjak mahal ya, karena harus dikirim dari kota besar ke pedalaman menggunakan pesawat kargo dan jalur darat jarak jauh. Tapi ada juga nih hasil tani lokal seperti sayur, umbi dan juga buah yang tumbuh subur di tanah pegunungan Puncak Jaya. Nah, ini justru dijual dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Tapi terjangkau ya, masih tetap terbilang mahal. Ya, kalau kita di sini sih kurang lebih lah ya dengan harga di Kalimantan. Oke, kita bakal bacain komennya di sini. Ada Rekalina katanya, ah kentangnya bersih banget kayak di supermarket katanya gitu ya. Ada Damara Pria, sentra tradisional itu biasanya menggunakan wadah anyaman, tas bambu atau apalah yang ramah lingkungan. Jadi pembeli juga punya peran buat memakai kantong atau wadah yang seperti ini, karena kegiatan ini pasti berulang biar gak nambah sampah. Oke. Terus ada juga Lati katanya, ah mau kesana ah ya. Banyak banget nih yang komen katanya kentangnya bersih, dari Nanda Nanda. Ada juga ini Rida, sayur segar banyak bekas gigitan ulat di sawi putih, indikasi tidak menggunakan insektisida. Terus ada lagi Fiona katanya, alas seadanya tapi jualannya bersih-bersih. By the way, daerah pedalaman Puncak Gunung tapi tetap memakai bahasa Indonesia, secinta itu sama Indonesia. Oke, terus ada lagi, kalau kita menilai itu mahal-mahal, jadi ingat sama adegan Laura Bas di filmnya saat berbelanja. Maaf ya lupa judulnya, gimana gak minta merdeka ya, katanya gitu. Dari Ratna. Dan ada juga Tiwi Prahastiwi, itu kalau di kota dilabeli organik ya, sama harganya kok ya, harganya mahal katanya gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong seputar sayur, di kota Sintang juga harganya itu kurang lebih ya, kalau kita lihat kayak yang tapi buat kita kayak udah biasa gak sih. Tapi kalau dari luar Kalimantan masuk ke Kalimantan, terus ada di kota Sintang belanja, pasti ngerasa waduh mahal banget ya. Padahal sebenarnya buat kita udah biasa tuh harganya segituan ya guys ya. Oke, selamat pagi buat teman-teman semuanya. Di pagi ini ada Ahmad Faris, ada Bang Bro ya, pagi kakak. Oke, pagi juga, iya betul banget, ini Pro 2 Sintang ya guys ya. Dan kita nanti akan ada di sesi lagu pilihan kamu, jadi silahkan dipilih aja lagunya. Kamu bisa pantengin di akun Instagramnya Pro 2 Sintang. Di situ aku sudah post ya untuk lagunya sendiri, teman Pro 2 semua. Ada lagu dari miliknya Bernadia dengan judulnya Teman Pro 2 Seperti Kita Buat Menyenangkan. Tolong bilang ini mimpi dan lama-lama. Nanti yang paling banyak dipilih bakal kita putarin lagunya duluan guys.

Teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

0: Teman Produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
0: 90,7 Produa Sintan, teman terbaik kamu di Spada. Selamat pagi teman Produa, bareng aku Widya. Dan tentu aja kita berada di sesi viral moment. Tadi sudah kita ulas terkait harga pangan ya, yang ada di Pasar Mulia di Puncak Jaya, Papua. Dan teman Produa, semua harganya kurang lebih dengan kita di sini kalau untuk harga sayurnya. Tapi yang buat salfok di sini, sayurnya itu seger-seger, bersih, dan ternyata harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan harga barang pabrikan atau kemasan ya, yang dikirim karena memang menggunakan pesawat kargo atau jalur darat jarak jauh. Untuk biaya transportasinya itu mahal banget. Nah teman Produa semua, di mana aja berada, buat kamu-kamu makasih banget yang sudah komen-komennya. Aku sudah bacain tadi ya komennya seperti apa. Dan buat teman Produa semua, sampai di sini untuk viral moment. Nanti kita bakal berada di sesi lagu pilihan kamu. Jadi masih bisa buat teman-teman untuk voting lagu dari miliknya Bernadia di akun Instagramnya Produa Sintang. Dipilih aja, di situ ada lagu dengan judul Kita Buat Menyenangkan, Tolong Bilang Ini Mimpi, dan Lama-lama. Mau dengar lagu yang mana? Oke, sebelumnya aku mau nyapa dulu Eka Fitri Saharani, selamat pagi. Kemudian ada Medi, ada Windy, selamat pagi. Ada Kak Yuri Chan juga, Gibran. Oke, selamat pagi, namanya sama dengan wakil presiden kita ya. Terus juga Heri Marsiano, selamat pagi. Dan ada Tiba-Tiba Sport ya. Selamat pagi, oke.